0: streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: 96 FMI, suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Kemarin ya, saya tiba-tiba lagi ke mall. Bukan tiba-tiba lagi ke mall sih, lagi ke mall. Terus anak saya tiba-tiba mau makan sushi.
4: Sushi, oke.
5: Terus di mall yang satu itu, sushinya tuh gak ada yang restoran Jepang asli gitu. Maksudnya gak ada yang sushi gitu, restoran sushi gitu.
4: Jadi lebih ke sushi yang sushi-sushian gitu ya?
5: Ya, jadinya pokoknya ada restoran apa, terus ada menu sushinya.
4: Terus
5: kita pesen. Ada sushi, cuman atasnya ijo. Saya pikir avocado.
4: Wasabi enggak sih biasa juga?
5: Saya pikir
4: juga.
5: Wasabi kelebayan sih. Banyak banget gitu. Terus avocado, saya pikir avocado kan avocado masuk akal kan? Terus ini apa ya, kalau dirasain kayak bukan avocado deh.
4: Tapi rasanya kayak gimana? Pahit kah? Manis?
5: Enggak, dia kayaknya sih mayonnaise dicampur matcha.
4: Jadi bisa kayak gitu. Matcha. Tapi kerasa enggak rasa matchanya atau cuma warnanya doang?
5: Warnanya sama, beda sama kalau misalnya kita minum matcha latte atau matcha-matcha gitulah. Ini kayak ya hijau aja gitu.
4: Tapi kalau ngomongin soal matcha, Clay suka enggak minum matcha?
5: Enggak sih. Jarang. Saya suka aja, maksudnya enggak yang kayak gitu, enggak. Saya suka-suka aja, cuman saya enggak jarang kemana-mana pesen matcha, jarang.
4: Saya nih, karena saya gak bisa minum kopi, jadi biasanya kalau saya ke kafe belinya tuh matcha.
5: Matcha apa sih?
4: Matcha, ada yang strawberry matcha, ada yang matcha latte, ada juga tuh matcha yang matcha yang pure matcha gitu saya suka. Tapi kalau kopi saya tuh gak bisa.
5: Tapi kalau matcha paling suka apa?
4: Strawberry matcha kayaknya enak matcha. Saya paling suka strawberry matcha karena manis. Kalau
5: kayaknya juga semuanya manis gak sih?
4: Enggak, ada tuh matcha yang kayak pure matcha gitu kan. Yang cuma bubuk matcha dikasih susu itu gak manis.
5: Rasa teh banget gitu ya?
4: Rasa teh banget. Tapi setelah menjelajahi berbagai coffee shop ini ya, saya tuh menemukan perbedaan dari berbagai matcha yang mereka jual. Ada nih, mereka jual strawberry matcha tapi dikasih pure matcha sama saus strawberry aja, jadi kayak kurang manis. Tapi ada juga yang dikasihnya tuh susu strawberry, jadi
5: susu
4: manis.
5: Matcha kan sebenarnya banyak banget kan. Kalau yang basic kayak matcha latte, ice matcha latte, hot matcha latte, matcha espresso.
4: Betul.
5: Ada juga yang matcha yang creamy-creamy gitu, matcha biscoff, matcha oreo.
4: Semua dimatchain ya.
5: Semua dimatchain. Matcha avocado, matcha cheesecake.
4: Matcha cheesecake juga enak.
5: Matcha
4: chi. Kalau boleh tahu dong ya. Tapi pernah juga nih saya ketemu salah satu campaign dari produk gitu ya. Saya ke mall, ada ramen matcha tahu.
5: Aduh, aneh banget sih.
4: Ramen matcha terus kayak, tapi kata reviewnya orang tuh enak. Jadi kayak saya penasaran,
5: kayak ramen,
4: kuahnya hijau, kuah matcha, tapi tetap aneh enggak sih
5: kayak
4: rasanya?
5: Kayak ini kali
4: itu.
5: Kolam renang yang enggak diurus kali.
4: Itu mah berlumut, bukan bermatcha.
5: Tapi kalau sahabat suara, kamu suka matcha? Kalau suka matcha, biasanya kamu sukanya matcha bentuk apa sih?
4: Kasih tau kita di WhatsApp 081-808-960-960
5: atau DM ke Instagram kita @iswara.mks.

0: Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Isuara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
4: dengan streaming ke iswara.id.

0: Lagunya ini nih, kayak di thread saya tuh lewat nadanya udah bagus, nadinya aja belum dicabut.
1: Pede banget lagi, oh my god. Tapi sebenarnya saya sebenarnya suka sih sama orang-orang yang pede, walaupun ternyata enggak bener. Tapi enggak apa-apa sih. Mungkin ini pasti diputerin Tulus Teh Hijau karena kita lagi bahas matcha kan.
0: Tapi sebenarnya teh hijau sama matcha tuh beda tahu.
1: Sebenarnya beda, cuma nanti aja kita bakalan kasih tahu. Kita apa baca bedanya dulu orang-orang yang membalas pertanyaan kita dari tadi.
0: Betul, ada Ari di WhatsApp yang cerita nih kalau sebenarnya dia tuh enggak terlalu suka minuman matcha, tapi pernah cobain minuman matcha strawberry dan itu lumayan suka sih karena enggak terlalu pahit.
1: Biasanya kan kalau cowok pesan matcha, dia itu performatif apa namanya?
0: Apa?
1: Performatif male.
0: Itu maksudnya apa?
1: Saya juga enggak tahu.
0: Juga enggak tahu sih.
1: Jadi kalau cowok pesan matcha itu dia katanya orangnya performatif gitu.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Terus juga apalagi namanya? Terus teman saya pesan matcha malam-malam, terus kayak ih, maksud saya jadi performatif male sih. Saya pesan kopi. Ya. Oh. Kan? Akhirnya dia baik-baik saja. Saya asam lambung.
0: Aduh, makanya itu tuh dia berarti memperhatikan kesehatannya. Minuman tuh has no gender, tahu.
1: Bener-bener, makanya.
0: Cowok minum strawberry pun enggak apa-apa.
1: Iya, enggak apa-apa sebenarnya. Setelah semenjak kejadian itu saya jadi oke.
0: Oke,
1: tidak apa-apa. Pesan matcha malam-malam daripada pesan kopi asam lambung. Mending pesan matcha.
0: Mending kelihatan agak boti dikit ya.
1: Enggak. Ada juga nih Yaya di IG Instagram. Versi dia paling suka itu versi gelato matcha. Menurutku rasa pahit matcha, pahit. Rasa pahit matcha ketemu dinginnya es krim itu enak banget.
0: Jujur emang enak sih kalau es krim matcha, apalagi kalau es krim matcha tuh biasa kayak ada tambahan susunya gitu kan.
1: Oke.
0: Iya, jadi enak.
1: Kalau saya kayaknya suka ini deh. Selain minuman ya, apa sih namanya? Mochi.
0: Mochi.
1: Matcha mochi. Kan lucunya.
0: Iya.
1: Matcha mochi.
0: Bener.
1: Kayak panggilan sayang gitu enggak sih?
0: Di. Itu kayak lebih ke nama kucing sih. Lebih nama kucing.
1: Kalau sama suara punya baru punya pacar belum tahu panggilannya apa?
0: Panggilan sayangnya ya.
1: Jadi ini matcha mochi.
0: Oh iya, boleh nih. Buat yang alay-alay aja ya.
1: Tapi kalau misalnya kamu tidak alay, mungkin kamu bisa bekerja bersama kita di Iswar Makassar.
0: Oh, jadi sekarang ini suara buka ini ya, locker ya, open.
1: Betul.
0: Locker,
1: Bray. Yang open to work, yang cari-cari open to work. Jadi juga buat kamu yang suka dunia digital, kreatif bikin konten, punya banyak ide, ini kabar buat kamu banget.
0: Karena Iswara lagi buka lowongan posisi konten digital and program coordinator. Jadi nih, nantinya kamu tuh bakalan fokus mengembangkan konten dan aset digital Iswara Makassar yang tentunya relevan dan sesuai dengan kebutuhan sahabat suara.
1: Tapi gimana sih kalau misalnya mau bergabung minimal S1 komunikasi atau bidang yang relevan, atau punya pengalaman 2 atau 3 di media digital, broadcasting, atau bidang terkait.
0: Kamu juga harus paham nih soal content development, audience behavior, media digital, serta punya kemampuan copywriting dan script writing yang bagus ya. Selain itu, kamu juga harus punya skill leadership, mampu komunikasi, koordinasi, networking, dan pastinya up to date sama tren digital, dan bisa mengubahnya tuh jadi strategi konten.
1: Kalau kamu merasa, oh my god, this is so me, langsung saja kirim CV kamu, portofolio, dan foto-foto terbaru ke iswaramakassar@gmail.com. Subjeknya CC Iswara Makassar nama kamu. Kita tungguin paling lambat 10 September 2026.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Streaming sekarang di iSuaraNetwork.com.

0: 96FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Ada Ran. Salamku untuk kekasihmu yang baru. Oh my god.
1: Ini gak enak sih.
0: Yang baru.
1: Ini rasanya tuh pahit banget tahu. Lebih pahit daripada masa.
0: Salamku untuk kekasihmu yang baru. Enak kan pada saat sama saya kan?
1: Enggak tuh. Kenapa ditinggalin kalau enak sama dia? Pasti enggak enak.
0: Orang dia yang putusin karena dia selingkuh.
1: Aduh.
0: Sama yang lebih bagus, tapi ternyata akhirnya dia diselingkuhin juga. Sedih banget sih sebenarnya kalau kayak gitu. Pernah kejadian gak sama kayak gitu?
1: Saya gak pernah sih.
0: Saya pernah.
1: Oh iya, Clay yang selingkuh.
0: Enggak lah.
1: Clay diselingkuhin.
0: Yes.
1: Terus?
0: Terus dia bersama yang lain. Akhirnya dia diselingkuhin juga.
1: Terus cewek itu kembali ke Clay.
0: Enggak lah. No.
1: Say no.
0: Tidak. Kan banyak yang lain, ngapain bener. Cari yang lama-lama gitu.
1: Ih, aduh, ini kata-katanya buaya banget ya, sahabat suara.
0: Benar, saya memang buaya dulu.
1: Buaya, beneran?
0: Iya.
1: Beneran buaya, masa sih?
0: Lu buaya dulu, iya.
1: Aduh, saya gak percaya sih, biasanya orang yang ngaku buaya iya, tuh betul. Malah bukan buaya.
0: Nah, betul sekali, saya bukan buaya memang.
1: Yang gak ngaku malah buaya, nah, jadi kayak gini.
0: Berarti saya ngaku, berarti saya gak buaya kan?
1: Iya, okay. Berarti enggak.
0: Okay.
1: Tapi saya pengen nagih janji Clay deh. Kan tadi saya tanya soal bedanya teh hijau sama matcha tuh apa sih?
0: Sebenarnya sama-sama aja, sama-sama matcha juga kan dari teh hijau. Cuman kalau matcha itu, kalau teh hijau itu diseduh, terus daun tehnya dibuang, nggak dikonsumsi sama kita. Ya kan?
1: Benar.
0: Kalau matcha semuanya ditumbuk tuh.
1: Ditumbuk jadi bubuk.
0: Jadi bubuk, akhirnya jadi matcha. Nah, bedanya juga lagi teh hijau itu cara bikinnya beda nih. Jadi kalau teh hijau itu kena matahari langsung dan paling enak diseduh dengan air 74 sampai 76.
1: Panas banget ya?
0: Celsius derajat.
1: Jujur panas banget.
0: Sedangkan kalau matcha itu ditutup untuk gak kena matahari beberapa minggu sebelum dipanen gitu.
1: Terus dicampur
0: dengan airnya beda lagi 70-80%. Kalau ini sih resep orang-orang beda-beda ya.
1: Oh betul gitu.
0: Karena seluruh daun matcha ikut diminum, rasanya lebih pekat dibandingkan kalau misalnya kita minum teh hijau.
1: Oh, gitu.
0: Teh hijau itu cuma sari-sarinya aja.
1: Pantesan, katanya tuh orang kalau pengen kurus harus sering minum teh hijau. Saya ada loh teh hijau di rumah saya. Teh hijau yang ya, literally bener, daun teh hijau gitu.
0: Jadi bukan ada, nggak ada mereknya?
1: Ada mereknya.
0: Oh berarti bukan tahun teh emang? Hijau. Biasanya kalau teh hijau kan ada yang dari kebun misalnya gitu.
1: Oh.
0: Dulu waktu saya mau menguruskan diri, saya tiap pagi minum teh hijau.
1: Iya makanya saya juga.
0: Tapi mana buktinya?
1: Sabar. Semua tuh butuh proses. Saya minum teh hijau tiap hari sampai dongkol juga kalau makan
0: bener,
1: terus ya nggak bakalan
0: bener,
1: kurus
0: bener, bener.
1: Sih.
0: Minumnya teh hijau, tapi makannya sop lidah.
1: Makanya si Padang, oh sop lidah, sop saudara, cotoh. Tahu gak, tadi pagi saya hari ini
0: pasti makannya luar biasa juga.
1: Enggak luar biasa ini. Sih pagi ini saya makan cuma perkedel, bakwan, sama nugget. Gorengan semua. Saya juga bingung, kok mama saya hari ini masaknya gorengan semuanya, sayurnya di mana ya?
0: Dia lagi males kali, maksudnya lagi bukan males sih, maksudnya dia lagi
1: gak effort ya buat masak ya.
0: Saya mau bilang males cuma gak enak ya.
1: Tapi apa-apa, saya suka.
0: Yang simpel-simpel aja gitu. Tapi paling sering makan apa sih di rumah Nabil? Paling sering masak apa?
1: Paling sering apa ya? Ini sih ikan kuah kuning, apa sih namanya?
0: Palumara. So tau banget ikan kuah kuning, apa sih namanya? So tau banget.
1: So Jakarta banget ya. So Jakarta banget ya. Ya ampun maaf ikan ya sahabat suara.
0: Ikan kuah kuning, apa sih namanya? Palumara kali.
1: Udah stop gak sih digitu-gituin? Saya beneran lupa, tau saya gak tahu.
0: Kan banyak kan, kalau di Makassar kan palumara, palu basah,
1: palu butung,
0: palu kaloa. Sama yang pasti kamu belum pernah coba.
1: Apa itu?
0: Paluka.
1: Paluka.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: 96.6 FM, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Senang sekali kita masih ada di Suara Seru sampai nanti jam 10, iya kan?
0: Yes, betul. Kemarin saya ada satu film ini loh yang saya nonton, filmnya
1: film
0: Selamat Pagi Malam. Itu tuh film
1: Selamat
0: yang...
1: Selamat Pagi Malam?
0: Iya benar.
1: Oh iya, siapa lagi yang main ya?
0: Iya, itulah pokoknya.
1: Gimana sih katanya nonton?
0: ada Marisa Anita yang main.
1: Siapa?
0: Marisa Anita.
1: Marisa Anita, yang sempat dihujat ya
0: kemarin ya. Benar, yang panjang. Tit gitu.
1: Ya, terus.
0: Terus saya suka sih filmnya, kayak unik gitu loh, sama ini Janji Johnny juga.
1: Janji Johnny bagus banget sih, Janji
0: ya,
1: Johnny.
0: Bagus banget ya sih.
1: Itu waktu saya masih kecil tuh suka, bukan masih kecil ya.
0: Masih kecil.
1: Bukan, sorry.
0: Remaja, dewasa.
1: Enggak, remaja juga, masih suka nonton itu, keluar sih kita nonton gitu. Sebenarnya banyak banget sih film-film Indonesia yang zaman dulu, kalau teknologinya yang zaman sekarang pasti lebih bagus deh.
0: Benar.
1: Kayak misalnya kameranya, terus juga misalnya tempatnya, terus juga pokoknya teknologi lebih bagus. Kalau di remake, dibikin ulang, pasti lebih bagus.
0: Iya, pasti jadinya kayak lebih fresh gitu. Sama salah satu nih ada kayak film yang udah dulu banget tapi sekarang udah di remake, tapi menurut saya bagusan film dulu sih daripada yang remake-nya.
1: Apa
0: yang
1: tuh?
0: Harry Potter ini yang
1: oh,
0: barunya.
1: Oh iya betul. Tapi Nabil suka nonton Harry Potter?
0: Suka, saya suka.
1: Okay. Saya sih enggak suka ya.
0: Kenapa?
1: Enggak sih, enggak ngikutin aja banyak. Harry Potter saya ngikutin, Lord of the Rings juga saya enggak ngikutin. Apa ini?
0: Game of Thrones
1: juga saya gak ngikutin.
0: Sumpah ngikutin Game of Thrones. Itu kesukaan saya banget tahu.
1: Saya gak ikutin itu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kita ada film lama gitu ya.
0: Yep.
1: Terus bisa di remake, dibikin baru, kira-kira film apa ya?
0: Kalau saya sih ini ya, antara Janji Johnny atau Laskar Pelangi.
1: Laskar Pelangi bagus banget.
0: Iya, suka banget sih itu film.
1: Tapi kalau misalnya Janji Johnny yang main tetap Nicholas Saputra.
0: Iya,
1: atau
0: iya
1: Nicleila Saputra.
0: Maksa banget Nicleila. Maksa banget. Bisa enggak usah dipaksa-paksain ya, buat dimirip-miripin sama ya. Nicole. Oh, atau ini aja yang main temen saya L yang enggak yang ADC itu loh.
1: Oh, itu orang Makassar ya?
0: Iya, dia itu orang Makassar.
1: Oh, orang Makassar.
0: Itu teman saya.
1: Masa sih?
0: Sakrab banget ya.
1: Kok teman di mana sih?
0: Teman ini pernah seorganisasi sama dia.
1: Tapi akrab.
0: Akrab.
1: No.
0: Lihat aja sorotannya.
1: Ada
0: Instagram aku loh di situ.
1: Tapi kalau menurut saya ya yang bagus di remake itu adalah bukan film-film yang berwarna.
0: Apa itu?
1: Film-film yang masih hitam putih gitu.
0: Saya gak pernah nonton film hitam putih. Tapi menurut Clay, apa film
1: banyak
0: hitam putih?
1: Saya lupa namanya. Jadi, nanti saya bakalan cari
0: apa?
1: Tapi kita tanya dulu ke sahabat suara. Menurut kamu film lama yang menurut kamu bisa dibikin di remake itu film apa saja? Kasih tau kita di WhatsApp 081-808-960-960
0: atau DM kita di Instagram @iswara.mks.

0: iSuaraNetwork.com atau cek di link bio Instagram iSuara.mks.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Streaming Isuara Makassar di mana saja dan kapan saja.

0: Lanam FM is suara mereka, suara warga Indonesia.
1: Give you heartbreak, cewek-cewek cantik biasa suka ini. Give you heartbreak.
0: Apa sih?
1: Ya kan suka gitu kita.
0: Saya nggak tahu sih. Ya karena sih kurang cantik ya.
1: Betul, saya sangat setuju.
0: Dibetulin lagi.
1: Biasa gitu kan, cewek-cewek cantik, cewek-cewek terkenal.
0: Kenapa?
1: Mau aja dulu sama kita, abis itu kasih kita heartbreak. Oh my god.
0: Lah enggak apa-apa kan, mungkin dia tuh enggak bermaksud jahat. Siapa tahu ekspektasi kalian aja yang ketinggian.
1: Benar, setuju juga, mungkin betul sekali. Tapi yang namanya ekspektasi itu kadang muncul sendiri gitu. Benar. Kayak misalnya ada film lama kayak aduh bagus nih kalau ternyata di remake, tapi ternyata setelah di remake kurang bagus gitu.
0: Emang ada film yang kayak gitu?
1: Ada. Kemarin saya mau kasih tau dulu yang saya mau sebutkan itu, yang film remake, yang menurut saya film bagus di remake itu.
0: Apa itu?
1: Ada namanya Bintang Kecil dulu, film
0: Bintang
1: anak-anak
0: kecil?
1: Ya film anak-anak gitu, film anak-anak. Itu tahun 63. Ternyata sudah direproduksi. Bukan reproduksi, dibagusin gitu,
0: dibagusin
1: kan. Tapi filmnya film sama Kemendikbud gitu.
0: Oh. Ini yang lagu gak sih, yang Bintang Kecil?
1: Mungkin kali ya.
0: Saya
1: gak gitu juga, gak tahu juga ya. Terus juga ternyata ada film Tiga Darah. Tiga Darah tuh terkenal banget dulu. Terus di remake namanya Ini Kisah Tiga Darah. Kayaknya sih agak kurang berhasil ya.
0: Agak kurang berhasil. Tapi kalian udah pernah nonton?
1: Sudah pernah nonton.
0: Saya belum nonton sih. Mungkin saya coba bisa nonton habis ini biar saya tahu ini berhasil apa enggak.
1: Betul. Terus juga ada ternyata juga Pengabdi Setan, saya baru tahu kalau ini adalah film remake ya.
0: Jujur saya juga baru tahu. Saya kira dulu tuh Joko Anwar emang ini tuh film pertama gitu ya. Ternyata dia remake ya. Tapi
1: remake.
0: Filmnya aslinya tahun berapa?
1: Pengabdi Setan yang pertama itu film horor klasik, disutradarai sama Siswara Gautama Putra. Rilisnya 31 Januari 1980.
0: Wow, udah lama banget sih.
1: Betul.
0: Kalau saya lihat dari posternya, visualnya juga jadul banget ya.
1: Jadul sekali nih itu tuh.
0: Wow. Harus
1: gitu.
0: Banget kayak
1: gitunya. Nih,
0: ini kisah Tiga Darah bagus banget sih. Saya pernah nonton, tapi yang film jadulnya.
1: Yang film jadulnya kan bagus kan film
0: bagus,
1: jadulnya
0: bagus,
1: nyanyi-nyanyi
0: bagus.
1: Gitu. Terus juga ini nih.
0: Apa itu?
1: Tadi ya? Filmnya apa? Yang tadi saya udah
0: yang
1: cari
0: mana?
1: Oh my god, oh ini
0: hilang.
1: Lewat Jam Malam.
0: Lewat Jam Malam itu tentang apa?
1: Film 1955. Itu kalau nggak salah dia film musikal gitu.
0: Oh, film musikal.
1: Nah dulu paling terkenalnya ada nyanyi gini, rasa sayang.
0: Bener.
1: Nah itu filmnya itu.
0: Oh iya, pantesan tadi Clay puterin itu ya. Kayak kok ini lagu apa?
1: Tuh.
0: Ternyata dari film. Di film itu emang nyanyi kayak
1: ada,
0: gitu.
1: Ada di film itu adalah lagu Rasa Sayangi. Tapi kalau menurut teman kita di WhatsApp, dia bilang ada namanya Harry. Kalau film luar yang lama ada The Mummy, bisa buat remake lagi kali. Bagus ya The Mummy.
0: Iya benar, bagus. Ceritanya seru dan visualnya kalau dibuat lebih modern pasti bakalan lebih keren banget.
1: Benar.
0: Saya pengen sih nonton juga. Sama ini ada juga si Anggi di Instagram yang cerita kalau dia tuh pengen film Petualangan Sherina versi anak-anak buat di remake lagi dengan konsep yang modern. Kayaknya menarik.
1: Bener, setuju banget sih sebenarnya.
0: Oh, saya ingat nih juga salah satu film lama yang bagus banget itu Keluarga Cemara.
1: Oh my god.
0: Itu bagus banget, saya suka.
1: Selamat pagi, Abah.
0: Bahkan remake-nya pun tetap bagus tahu, kayak feeling-nya
1: Nirina
0: tuh
1: ya?
0: Iya.
1: Juga sih.
0: Feeling-nya tuh tetap kerasa gitu. Saya suka sih.
1: Saya setuju banget. Kali ini saya setuju sama Nabil, tapi sangat-sangat tidak setuju kalau misalnya
0: kalau
1: sudah dewasa cuman
0: apa?
1: Bingung mau bekerja apa?
0: Aduh.
1: Mau bekerja yang serius susah. Mau bekerja yang
0: bermain
1: gak bisa juga, maunya yang seru-seruan, bekerja bener bisa, bercanda-canda juga bisa.
0: Mending kerjanya di suara deh.
1: Yes.
0: Soalnya di suara kamu bisa bekerja yang serius tapi main-main juga.
1: Bener.
0: Tapi serius juga nih buat kamu, apalagi yang suka dunia digital, kreatif dan bikin konten, juga punya banyak ide, ada kabar baiknya karena Iswara buka lowongan posisi konten digital and program coordinator.
1: Jadi nanti kamu fokus ngembangin konten dan aset digital Iswara Makassar. Tentunya yang relevan sama semua orang, dengan sahabat suara gitu.
0: Tapi kalau misalnya nih saya pengen daftar, apa sih kualifikasinya untuk menjadi koordinator program and digital ini?
1: Caranya gampang sekali. Kamu tuh harus punya leadership karena kan kamu mimpin anak buah nanti.
0: Oh iya benar.
1: Punya kemampuan komunikasi karena kamu harus berkomunikasi sama orang-orang. Punya networking yang luas karena kamu pasti bekerja sama orang di luar Isuara Makassar.
0: Keren-keren.
1: Harus up to date juga apa sih yang lagi heboh sekarang ini. Terus juga kamu harus paham konten developmentnya itu seperti apa. Audience behavior ini lagi suka bagaimana sih, viralnya apa sih. Terus juga punya kemampuan copywriting atau script writing.
0: Minimal pendidikannya apa? Misalnya saya S1 nih, bisa gak ya?
1: S1 boleh, kalau bagusnya komunikasi, apalagi yang relevan gitu kan, kayak media digital, broadcasting, atau yang bidang-bidang terkait gitu sih.
0: Wow, jadi buat sahabat suara, kalau kamu merasa ini tuh kamu banget, langsung aja kirim CV, portofolio, dan foto terbaru kamu ke email iswaramakassar@gmail.com dengan subjek cciswaramakassar_nama kamu. Paling lambat kita tunggu ya 10 September, jadi jangan sampai kelewatan.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara warga.

0: Di suara Makassar, suara warga Indonesia ada perunggu gemilang.
1: Gemilang. Eh, kasih kalau gemilang saya jadi ingat salah satu makanan ayam di sini.
0: Apa namanya?
1: Enak banget. Namanya kayak gini juga. Apa? Sama judulnya gemilang.
0: Namanya ayam gemilang.
1: Itu enak banget tau.
0: Di mana sih?
1: Ada deh pokoknya.
0: Di daerah mana?
1: Kalau saya lewat
0: dia mau
1: kesini,
0: info cuman enggak kasih tahu.
1: Saya lupa nama jalannya, tapi jalan ke sini tau kan yang lampu merah yang
0: banyak banget kali lampu merah, Bro.
1: Sebelum Batu Putih. Dekat-dekat Batu Putih.
0: Oke.
1: Okay. Di situ ada. Namanya? Di situ ada. Cari aja deh di Google Maps. Saya bingung sih menjelaskannya, saya enggak tahu.
0: Ayam gemilang. Kita cari ayam gemilang Kota Makassar. Makassar City di jalan Sungai Sadang Lama kali.
1: Iya. Saya enggak tahu nama jalan. Jadi saya tuh enggak bisa dijadikan patokan.
0: Oh, wow, kayaknya menarik ya. Wajib cobain sih. Ayam terenak. Skip video ini kalau lagi lapar.
1: Wow. Ini memang lagi jam-jam lapar ya.
0: Iya benar juga sih.
1: Kayak nanggung gak sih? Ih,
0: ada ini dong.
1: Ada apa?
0: Ada buttermilk.
1: Iya, ada buttermilknya emang. Enak.
0: I like milk.
1: Oh iya emang udah sih, udah berkali-kali sih dibilang kalau suka milk. Itu saya gak akan pernah bosan mendengarkan itu. Karena
0: tapi kamu gak pasti kamu gak bosan mendengarkan
1: apa
0: yang bakalan saya kasih tahu kali ini kan.
1: Apa yang akan kamu kasih tahu?
0: Nabil kan kemarin bilang dia paling suka salah satunya film adalah Miracle in Cell Number 7.
1: Benar.
0: Pernah bilang gitu kan?
1: Benar. Itu pernah bikin saya nangis, nah, dan saya suka banget.
0: Dan ternyata di Indonesia kan ada second-nya kan?
1: Iya, dibikinin second Miracle in Cell gitu loh.
0: Nah, tapi itu kan cuma punya Indonesia doang.
1: Betul.
0: Di Koreanya udah enggak ada ya kan di film.
1: Tunggu dulu. Ini bahkan orang Koreanya pun gak bikin yang keduanya, orang
0: gak
1: Indonesia
0: ada
1: yang bikin.
0: Nah, film Indonesianya dibikin sendiri, nah, tapi kan udah persetujuan sama orang-orang Korea.
1: Oh.
0: Bilang boleh bikin sendiri.
1: Silakan.
0: Tapi, silakan. Tapi lebih bahagianya lagi, karena ternyata film Second Miracle in Number 7 itu ternyata di remake di Filipina.
1: Wow.
0: Jadi film Indonesia di remake ke film di Filipina gitu. Nanti bakalan di remake dalam versi Filipina sama Viva Communication. Jadi ini adalah film Indonesia pertama yang dapat remake untuk versi Filipina.
1: Wah, berarti dari ceritanya pasti bakalan mirip-mirip ya sama
0: ya,
1: yang
0: harusnya tapi biasanya, sama sih.
1: Biasanya tuh kayak dilokalin gitu loh sama kebiasaan orang Filipina gitu.
0: Ya, betul,
1: tapi
0: betul.
1: Kira-kira tayangnya kapan ya?
0: Ini kira-kira kalau saya nggak salah, tadi kemarin saya udah video notan kan sama sutradaranya. Dia bilang Clay ini kalau nggak salah bakalan tayang kira-kira akhir bulan nanti, kira-kira 25 Desember.
1: Wah, pas banget nih waktunya.
0: Kenapa?
1: Liburan Natal kan, banyak tuh orang ngumpul sama keluarga nonton film ini.
0: Wow. Jadi ini adalah film sequel original Indonesia, melanjutkan cerita versi film Korea Miracle in Number 7 yang di remake dalam versi Indonesia dan sekarang bakalan hadir dengan versi Filipina.
1: Wow, saya sih gak bisa kebayang sih sama artisnya karena acting Vino Gebastian aja tuh bagus banget tau. Saya tuh gak bisa, ya, dia
0: betul.
1: Tuh bikin nangis banget, saya gak bisa.
0: Sebenarnya saya suka sih karakter Miracle, susah banget sih nomor
1: Miracle in Cell Number 7.
0: Yang di Indonesia karakternya bagus-bagus, pemainnya
1: betul.
0: Bagus-bagus.
1: Pemainnya bagus-bagus banget, ada Rispo lagi.
0: Ada Rispo, ada Pak Ade Indro, ada Regen.
1: Itu lucu.
0: Terus juga ada Jegel.
1: Bener, nah itu Jegel tuh yang bikin lucu juga.
0: Betul.
1: Tahu. Aduh, pokoknya filmnya ada sedihnya tapi ada ketawanya juga.
0: Betul, semoga film Indonesia yang di remake di Filipina ini berhasil.
1: Amin.

0: 96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Saya pesan ya buat anak-anak generasi Z.
0: Apa sih? Apa sih? Pes dari ini purba milenial purba kala.
1: Kalau misalnya jangan lupa menabung, apalagi yeah, menabungnya misalnya buat masa depan, misalnya buat beli rumah atau juga mungkin buat menikah atau yang lain-lain lah, pokoknya buat masa depannya.
0: Siapa tahu ada orang yang nggak perlu nabung itu udah disupport sama orang tuanya.
1: Ya, mungkin ada juga, cuman kan, cuman kan mentalnya jadi kan diterima terus, maksudnya mentalnya dikasih terus gitu kan, bukan yang kayak berusaha sendiri.
0: Siap-siap ya deh kan? Sesepuh, siap. Apa-apa lagi pesan-pesannya buat Gen Z? Disebutkan semua aja.
1: Yang buat Gen Z ya? Buat Gen Z ya? Jangan pasang, jangan pasang my iPhone di pacarnya.
0: Ya gak apa-apa. Eh, semua Gen Z kayak gitu tahu. Semua teman-teman saya yang pacaran kayak gitu.
1: Bener ya, besok bener. Saya bakalan telepon generasi-generasi
0: Z. Oke, boleh, boleh.
1: Mau tanya, apakah kamu pasang GPS di
0: my GPS, pasang, find apa? My iPhone.
1: Sama,
0: temenan-temenan
1: gitu. Sama kayak gitu, pokoknya gitu. Oh. Tapi yang pasti sahabat suara, terima kasih banyak udah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kaca. Kita ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10.
0: Yes, saya Nabil Putri.
1: Dan saya Claire Rizky. Bye-bye.
0: Bye.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu. Kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: iSuaraNetwork.com atau cek di link bio Instagram iSuara.mks.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya,
2: nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya

0: Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Ah. Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iSuaraNetwork.com.

RRI Suara Makassar, lagu enak seharian. Aja di Iswara Makassar. Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Kekasih aku kan

Dari pagi sampai malam, dengerin terus I Suara Makassar. Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hello, Farah Virus. Seperti biasa sahabat suara, hadir kembali pasnya untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Selasa di tengah kondisi cuaca yang cukup cerah, tapi jangan sampai lupa untuk tetap menggunakan maskernya sahabat suara ya, meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terkait dengan polusi dan juga mungkin masih ada sisa-sisa abu vulkanik gitu ya yang bertebaran di sekitar kita. Stay safe pokoknya sahabat suara, sambil temenin sama lagu-lagu enak siangnya kamu. Satu lagu dari Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh. Ini udah ngantri di 10 lagu keren mengawali perjumpaan kita. Biar makin semangat, satu lagu dari Raisa dulu nih yang lagi rame di threads ya. Raisa, Could It Be?

That was Ari Lasso, Cintailah Aku Sepenuh Hati. Lagu yang baru aja nemenin siangnya Sahabat Suara, masih barengan sama Farah. Dan gak hanya nemenin kamu di on air, tapi sekarang saya juga lagi live TikTok Sahabat Suara ya. Jadi kamu bisa langsung menuju ke sana, search aja iswara.network. Sambil lanjut temenin siangnya kamu di 10 lagu keren sudah mengantri. Satu lagu dari Wijaya 80 featuring Sal Priadi ya, menemani di cuaca cerah siang hari ini, semoga bisa makin adem. Satu lagu yang berjudul Bulan Bintang Garis Menyilang, nemenin kamu untuk menjalankan hari Selasanya. Enjoy!

That was Malik and Essentials, dia lagu yang baru aja dimainkan di 10 lagu keren. Masih barengan sama Farah yang menemani siangnya sahabat suara. Bagaimana hari Selasanya? Apakah semangat atau justru mager? Tapi kalau kamu sekarang lagi ngerasa mager, gak apa-apa sahabat suara. Gak perlu disemangat-semangatin gitu. Ya manusiawi kok semuanya apa yang kita rasakan ya. Kalau misalkan sekarang lagi di tahap kayak capek, mau males-malesan, mau kerjanya mager-mager gitu, gak apa-apa. Namanya juga hidup harus kayak gitu. Ada semangatnya, ada enggaknya. Jangan dipaksain karena sesuatu yang terlalu diforsir itu ke kitanya kurang baik. Puja-puji tanpa kata, mata kita yang bicara. Cukup dunia aja yang tipu-tipu. Kamu ke diri kamu sendiri jangan tipu-tipu sahabat suara. Kalau emang lagi gak baik-baik aja, ya kamu seperti itu juga gak apa-apa, ya kan? Aduh si Farah sok iye banget sih siang-siang, kata sahabat suara. Gak apa-apa, ya namanya juga live ya. Apalagi di situasi yang kayak sekarang. Kayak kita udah capek bacain berita gitu kan, yang tiap hari bikin galeng kepala. Udahlah, buat diri kita sendiri, kita jalanin aja apa yang lagi kita inginkan. Gede ya. Satu lagu dari Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu, udah ngantri di 10 lagu keren. Akan lanjut temenin siangnya kamu habis Gea Indrawari dulu, 1000 kali.

0: bareng sama Farah Fairuz di suara That Was Juicy Lucy dengan Malapetaka. Lagu yang baru aja nemenin kamu dan sekaligus menjadi penutup 10 lagu keren. Tapi ini kalau ngomongin tentang Juicy Lucy, lagi cukup ramai di perbincangan terutama di kota Batam ya sahabat suara. Karena di 5 September kemarin Juicy Lucy ini ternyata batal tampil di sebuah acara festival yang ada di sana. Itu karena katanya ada kendala yang bermula dari masalah kelebihan bagasi saat mau berangkat menuju Batam. Terus mekanismenya tuh katanya udah diobrolin sama pihak Juicy Lucy. Jadi katanya ditawarin sistem reimburse. Karena ini terkait dengan bagasi yang kelebihan gitu katanya sahabat suara. Tapi kabarnya pihak dari Juicy Lucy tetap memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan. Jadi dibatalin lah tuh untuk tampil di salah satu festival yang ada di Batam sana. Dan sampai itu terjadi, pihak dari festival musiknya itu udah ngasih bukti-bukti lah ke penonton. Karena ada banyak juga penonton yang rela beli tiket mahal untuk nonton Juicy Lucy, tapi kok Juicy Lucy-nya gak tampil. Nah, supaya meredam emosi dari fans-fans Juicy Lucy, festival musik tersebut tuh udah ngasih inilah klarifikasi situasinya seperti apa. Kemudian juga ternyata ada band yang dibandingkan juga, jadi ada beberapa line up yang mengalami hal sama gitu ya, kelebihan bagasi. Kalau gak salah tuh diantaranya ada Dewa, terus kemudian Indah Kus gitu, yang dimana mereka aman-aman aja tuh sistem reimburse gitu. Tapi kalau dari pihak Juicy Lucy gak oke lah dengan kebijakan tersebut, reimburse-reimbursean akhirnya batal. Nah ini rame banget sahabat suara, memicu banyak sekali statement lah dari netizen. Banyak tapi ya diantaranya maksudnya mayoritas sih kontra gitu terhadap situasi yang ada dan bertanya kenapa Juicy Lucy kayak gini ya gitu. Kira-kira kenapa Juicy Lucy seperti itu ya sahabat suara? Karena kenapa akhirnya dipertanyakan, dari pihak Juicy Lucy belum ada klarifikasi secara pasti di sosial media gitu. Kita nantikan aja seperti apa situasinya, apakah mana-mana aja Juicy Lucy atau mungkin ada berita baru ya. Tapi semoga tetap bisa berkarya, kemudian juga tetap kondusif dan bersahaja ke semuanya gitu ya sahabat suara. Walaupun secara karya tuh udah luar biasa Juicy Lucy, dan pastinya semoga semuanya bisa tetap aman dan nyaman ketika nonton Juicy Lucy di next eventnya. Farah Fairuz masih bakal nemenin sampai nanti, dan sahabat suara jangan kemana-mana, lagu enak lainnya bakal dimainkan. Salah satunya ada dari Raffi Sudirman, Heaven, dimainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune
1: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah di Suara. Itu dia satu lagu dari Gigi dengan Terbang, baru aja dimainkan. Pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat Suara ya. Tapi ini kalau ngomongin tentang terbang, hampir semua apa namanya bandara yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu sudah kembali beroperasi sahabat Suara ya. Ini kalau dari informasi yang ada tuh yang di Cengkareng, Suta, itu udah dari 12:30 pagi tadi udah bisa beroperasi kembali. Di Halim juga sama. Kemudian yang paling dekat lagi daerah Bandung, itu juga sudah kembali lagi beroperasi bandara udaranya. Jadi udah bisa terbang lagi. Tapi semoga aja situasinya akan terus stabil gitu ya. Walaupun tadi saya sempat baca sedikit berita ya, gak sedikit sih, maksudnya sempat lewat beritanya. Kabarnya Gunung Anak Krakatau ini kembali erupsi lagi sahabat Suara, tapi ini sekitar jam 5.34, jadi di pagi hari tadi. Sebenarnya kayak kita bisa mantau situasi Anak Krakatau ini di situs Magma Indonesia deh. Kalau misalkan kamu bingung-bingung, search aja langsung di Google gitu ya, supaya kita tahu situasinya seperti apa. Dan kalau misalkan kita mau berkegiatan di suatu tempat, itu kita bisa melakukan tindakan preventif gitu ya. Sambil lanjut lagi nemenin hari Selasanya kamu, lagu-lagu enak masih bakal dimainkan. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
1: iSuara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Siswi berprestasi berusia 16 tahun, Febiola BR Purba, menjadi korban dugaan keracunan massal program makanan bergizi gratis atau MBG di Sumatera Utara. Febiola divonis dokter mengalami amnesia atau kehilangan ingatan hingga 70%. Kasus Febiola mengundang simpati sekaligus kritik tajam dari publik dan pengawasan ketat dari Ombudsman Sumatera Utara agar penyelenggara program bertanggung jawab penuh atas insiden ini.
0: Suara Fakta.
2: KAI Komuter resmi memberlakukan penyesuaian jadwal dengan mengurangi 17 perjalanan KRL Jabodetabek mulai 7 September hingga 30 September 2026. Pengurangan perjalanan mencakup sejumlah rute utama diantaranya relasi Bogor-Jakarta Kota, Bogor-Manggarai, serta Cilebut-Jakarta Kota. Pihak KAI Komuter menyatakan langkah penyesuaian ini diambil guna melakukan general check-up dan perawatan sarana demi menjaga keselamatan serta keamanan perjalanan penumpang. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, juga kota dan negara lainnya yang sekarang sedang mendengarkan Isuara. Hai, Farah masih nemenin kamu sampai nanti jam 2 ya. Sekarang saatnya kita saling sapa via udara. Mau kirim salam, request lagu atau absen aja atau yapping aja, kamu bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 WhatsApp atau menuju ke TikTok isuara.network.
3: Waktu takkan mampu membunuh segala.
2: Aduh, udah lama banget gak dengerin lagu Tompi yang ini. Thank you Kak Prita ya, luar biasa. Tompi, waktu takkan mampu nih sahabat suara, udah ngantri. Ya akan lanjut temenin siangnya kamu sambil mungkin ya. Ya udah tahu mau makan siang apa atau justru makan siang udah di depan mata. Sambil ditemenin sama lagu ini sebentar lagi. Jadi siang ini kita makan apa nih? Kita. Beberapa sahabat suara di TikTok udah ada yang update. Katanya lagi lunch pakai ayam kecap nih, everything green. Terus ada Kartika Minam, katanya Maxi pakai pindang gabus. Aduh, enak banget. Walaupun aku bukan penyuka ikan, tapi apa-apa kayak ikan yang dipindang tuh enak deh ya. Kalau sahabat suara sekarang lagi menyantap menu lainnya, boleh dong sambil absen juga ya. Masih bareng sama saya sampai nanti jam 2, jangan kemana-mana. Lagu ini dimainkan sebentar lagi. Mengawali siangnya, satu lagu dulu kali ya yang bikin semangat nih, biar makin membakar semangat siang hari ini. Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

masih denger ini suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was Angelia Dom featuring Yovie Widianto dengan Satu Mimpiku ya. Lagu yang sengaja dimainkan karena udah di request sama Nabil. Siang ini absen katanya dari daerah Parung. Wah, lumayan jauh. Biasanya kalau Nabil absen ketika saya siaran Sahabat Suara, dia tuh adanya di Jaksel. Tapi hari ini di daerah Parung Bogor. Katanya hari ini kerjaan banyak banget, please semangatin aku. Semangat Nabil, semoga kerjaannya bisa teratasi satu persatu, bisa beres ya tanpa harus kerja yang keras banget dan bikin puyeng banget. Thank you udah gabung siang hari ini. Semoga dengan dimainkannya requestan kamu bisa bikin kamu makin semangat ya. Kemudian ada juga Rendra, seperti biasa absen gak cuma di TikTok kali ini, dia juga WhatsApp. Katanya mau kirim salam buat Jasmine di RSPI. Pesannya semangat kerjanya. Jasmine, setelah running weekend kemarin, kaki kamu udah baikan belum? Kalau belum, nanti sore aku anterin ke pijat refleksi Jepang ya. Waduh, enggak, ntar dulu nih Ren, Jasmine lagi dengerin enggak masalahnya Iswara. Percuma kalau misalkan lagi enggak dengerin nih, angin lalu aja, enggak bisa tersampaikan nih pesan-pesan yang bernada-nada ngetrainya. Tapi semoga aja Jasmine lagi dengerin ya. Dan kalaupun memang perlu gitu ke pijat refleksi, Jasmine coba deh kamu cek-cek dulu apakah memang okay, kalau misalkan bareng sama Rendra nanti sore gitu ya, jadwalnya maksudnya, ntar bisa diobrolin lagi. Kata mau request lagunya Malik and Essentials dengan dia. Tadi udah dimainin Rendra, coba ada opsi lagu lain kah, bisa langsung di drop ya di kolom WhatsAppnya. Ada juga Margareta, siang ini absen dari TikTok Sahabat Suara. Tadi dia sempat info bahwa lagi bikin nugget atau udah selesai gitu katanya bikin nugget. Terus saya tebak, pasti buat bekal anak-anak ya. Ternyata selain buat bekal anaknya, itu juga buat bekal suaminya. Duh, aku tuh iri deh sama kamu-kamu yang pada bisa masak gini. Keren banget, bahkan sampai pap lagi. Katanya mau dipap gak gitu. Terus saya tantang lah, dia ngepap dong beneran. Ih, nuggetnya bener lagi kayak nugget gitu. Ada tepung-tepung rotinya Sahabat Suara. Ya iyalah, namanya nugget ada tepung rotinya. Itu bukan satu hal yang wah kali Far ya. Aduh, tapi anyway thank you banget ya Margareta udah pap. Buat kamu juga yang mau cerita atau mau absen siang hari ini Sahabat Suara, waktu kita masih panjang sampai nanti jam 2. Bisa langsung merapat ke 0816-114-1014 atau merapat aja ke TikTok iswara.network.

Masih bareng sama Farah di suara That Was Reza Artemevia dengan Keabadian. Saat lagu yang dirilis di tahun 2000-an awal. Aduh, kalau dengar lagu barusan tuh otomatis recall memori-memori masa lalu sahabat suara ya. Kalau pada saat lagu ini kamu dengarkan dulu, cie dulu banget. Itu lagi ada memori apa kira-kira? Bersama mantan kah atau pasangan kah? Boleh sambil sharing siang hari ini ya. Ke 0816-114-1014 karena saya masih memantau WhatsApp juga, atau kalau mau yapping di TikTok juga boleh gitu. Ini sambil saya juga mau lanjut lagi menyapa untuk yang sudah bergabung. Ada Aulia yang katanya sekarang lagi di parkiran nih nungguin dua anakku bubaran sekolah di Parung. Terik banget ye. Iya Aulia, sama Jaksel juga nih, jangan sampai lupa tetap menggunakan masker ya ketika berkegiatan di luar ruangan. Karena sepertinya kalau ngomongin udara gitu dan juga cuaca sahabat suara, ini masih belum sebersahabat itu. Jadi daripada kita tiba-tiba terpapar ISPA atau infeksi saluran pernafasan atas, lebih baik kita minimalisir dengan menggunakan masker terlebih dahulu. Semangat untuk Aulia ya. Tapi ada beberapa juga dari sahabat suara yang gabung siang ini ngerasa kayak, aku udah mulai capek nih Far. Ternyata karena apa? Karena anak-anaknya pada sekolah dari rumah. Ada semangat ya untuk bapak ibu yang anak-anaknya masih PJJ, happy holiday, tuh holiday banget katanya ya kan. Pokoknya tetap semangat, karena kan masa anaknya udah tahu kondisi kayak gini dipaksain sih ke sekolah. Ayo dong, semangat dong urus anaknya. Katanya lagi dengerin, lo aja cobain langsung Far gitu kan. Tapi semoga aman dan semua sehat-sehat ya. Terus ada juga baru banget bergabung, ada Fari di Serang. Mau request lagu I Do Care Mbak, judulnya asik. Aku familiar banget tuh sama lagunya. Dari Mbak Farus katanya. Oke, nanti ditungguin ya. Fari, thank you banget loh atas supportnya. Kalau ada yang kayak gini-gini pasti aku semangat banget memainkan, karena kan sekalian aku promosiin karya aku ya. Fari, thank you banget ya, ditungguin nanti lagu yang kamu request. Dan buat sahabat suara yang masih punya keinginan untuk request lagu atau mau curhat siang hari ini, bisa langsung aja merapat ke 0816 114 1014 ya.

Kamu masih di suara bareng sama Farah Fairo, studio Glenn Samuel featuring Brisia Jody, Makin Aku Cinta. Tapi kalau ngomongin tentang hal-hal yang berkaitan dengan cinta, sahabat suara, emang kadang suka di luar nalar gitu ya. Banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita jalankan demi yang namanya cinta, padahal sebenarnya hal itu kadang cukup menyakitkan untuk kita gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu sekarang lagi di

0: terutama bagi kelompok sensitif. Jumlah apa namanya IQ IUS-nya itu 142. Jadi ini masih cukup berbahayalah untuk kita kalau misalkan ngirup secara langsung ya, dampaknya kurang bagus lah untuk tubuh. Jadi baiknya tetap gunakan masker. Makanya juga PJJ sampai hari ini beberapa sekolah masih menjalankannya, sahabat suara ya. Kayak salah satunya yang lagi bercerita di WhatsApp ada Amel yang katanya adalah guru TK. Kita ini masih PJJ di wilayah Jakarta katanya sampai besok di hari Rabu. Oh gitu ya, ada beberapa sekolah yang sampai besok berarti udah ditetapkan PJJ ya. Terus kata Amel, haduh PJJ anak TK itu sesuatu deh ya. Semua effortnya ekstra untuk menyesuaikan skema belajarnya. Ini mulai dari guru, orang tua, dan of course anak muridnya. Kita doa bersama ya, semoga baik-baik aja. Dan lusa yang adalah hari Kamis, itu udah bisa masuk kembali pembelajaran di kelas aja. Oh, ternyata nih yang kerepotan tuh gak cuma ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua murid ya, sahabat suara. Gurunya pun juga sama. Wah, kalau anak TK gimana tuh situasinya ya? Kemarin sih sempat lewat, sahabat suara, di FYP saya ya, ada seorang guru yang ngajarnya tetap dari sekolah, kemudian di layar besar gitu, dan sepertinya murid-muridnya tuh adalah anak-anak TK karena masih pada kecil-kecil banget, atau mungkin SD kelas 1 gitu ya. Itu benar-benar gokil banget sih pas saya lihat, wow, teknologi ya. Makanya mungkin banyak yang pusing juga ya, karena banyak yang harus disesuaikan, termasuk juga mekanismenya, memang itu yang paling penting. Tapi anak TK gimana tuh, biasanya pelajarannya apa aja? Mel, boleh dong sambil sharing deh, kalau PJJ anak TK tuh gimana tuh belajarnya, apakah misalkan menggambar dari rumah masing-masing atau seperti apa ya. Dan kalau sahabat suara juga punya cerita gitu kan, mau curhat juga, masih ada waktunya, bisa langsung sekali lagi merapat ke 0816 1141014.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yo.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime.
3: Tahu Rohani, aku mantul yo.
2: Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime
4: lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman.

0: dibintangi oleh penampilan spesial dari bayi Kaskas.
1: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
2: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah
0: Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah
4: perjalanan dengan ribuan cerita.
5: Semua yang
4: 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing-along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Block Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
3: Yes.
2: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
3: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
2: Si Mama masih percaya aja itu.
3: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
2: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli sahabat suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal.
3: Iya
2: kan, ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
3: Ada lah, tas. Gak kesampaian mahal mas.
2: Aku udah pernah beliin atu loh.
3: Ya ada satu-satu.
2: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
3: Sebenarnya aku gak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit. Tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
2: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
3: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lockbird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara. Iswara. One day I saw this girl.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih bareng Sofar Virus di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Satu jam terakhir kebersamaan kita, sahabat suara. Let's go. Habiskan jam ini dengan curhat, request lagu, atau kamu mau yapping, bisa langsung merapat ke WhatsApp 0816-114-1014. Atau kamu bisa langsung nanti, sebentar lagi saya akan kembali live TikTok ya. Tadi sempat terhenti karena satu dan lain hal, cuma sebentar lagi akan kembali ke sana. Jadi bisa langsung menuju ke iswara.network. Sambil kita throwback, ditemenin sama salah satu lagu dari ada band. Masih gokil ya. Ini dimainkan sebentar lagi abis titik nadir dulu dari Kahitna featuring Monita Tahalea.

Masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Coklat dengan Jauh, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat Suara di tengah kondisi cuaca yang masih cukup terik kalau dari Jakarta Selatan ya. Tapi kita kalau ngomongin tentang jauh sahabat Suara, buat kamu yang kalau berkegiatan sehari-hari, jarak dari rumah ke tempat kamu berkegiatan itu jauh-jauh, dan biasanya kamu menggunakan yang namanya KRL gitu ya untuk transportasi kamu, sepertinya udah mulai harus meng-arrange waktu lagi nih. Entah berangkatnya kalau misalkan pagi, lebih pagi, atau kalau misalkan mau pulang, gimana dikondisikan. Karena nih sahabat Suara, per tadi jam 12 siang ya, dari kemarin sebenarnya informasinya ada, KAI itu batalkan 17 perjalanan KRL dari Bogor gitu ya, sampai 30 September, jadi sampai akhir bulan nanti itu ada beberapa perjalanan yang dibatalkan. Ini dilakukan karena beberapa rangkaian itu ya, ada 17 itu tengah dalam proses perawatan intensif gitu. Jadi ya entah itu dipercantik, dibersihin, dibenerin gitulah ya, untuk juga pastinya keselamatan dan juga keamanan dalam perjalanan. Jadi so far nih yang beroperasi untuk KAI komuternya itu kurang lebih ada 1048 perjalanan gitu ya yang sekarang berjalan. Sebelumnya ada 165 ya. Lumayan berkurang ya sahabat Suara. Jadi harusnya sih ini cukup berdampak kepada kepadatan dari penumpang. Makanya buat kamu perlu lagi tuh menyesuaikan diri supaya gak jadi ntar ngantri atau kayak desek-desekan gitu ya. Walaupun memang setiap hari, terutama di rush hour gitu ya, di jam-jam pulang kantor, itu ya desek-desekan tidak bisa dihindari gitu. Tapi ada baiknya nih kamu mungkin bisa meng-arrange ulang waktu untuk menggunakan KRL. Pokoknya tetap hati-hati dan waspada sahabat Suara ya.

Kamu masih bareng sama Farah di Suara, itu dia Krisye untukku. Ya karena memang kami yakin banget sahabat suara memang untuk kami. Cie. Lagunya spesial buat kamu loh sahabat suara ya. Dan saya juga masih menantikan buat yang mau saling sapa. Tadi udah ada juga yang bergabung update-update ya di TikTok Helm Bogo. Nih sekarang saya juga lagi update informasi soal daerah Bogor sahabat suara. Yang kabarnya di Bogor Barat itu untuk cuaca, bukan cuaca sih, lebih ke udara, ini lagi berasap lah di sana sahabat suara. Karena ternyata kemarin itu terjadi kebakaran di TPA Galuga ya. Dan kurang lebih setengah jam yang lalu ini dikabarkan sih sudah bisa dikendalikan nih apinya. Bahkan pemerintah Kabupaten Bogor itu mengirimkan waterbombing sampai tadi katanya Helm Bogo ya, salah satu sahabat suara yang gabung juga siang hari ini, sempat ada helikopter yang ngebantu untuk memadamkan api daerah sana. Cuma memang asapnya masih ada nih sampai sekarang. Jadi buat teman-teman di Bogor Barat yang terdampak dari kebakaran TPA ini, semoga tetap baik-baik aja ya. Maskernya dipakai, jangan sampai lupa. Dan pastinya situasinya akan gak nyaman. Cuma ya semoga kamu baik-baik aja di sana sahabat suara ya. Sekali lagi, gak di Bogor, gak di Jakarta, gak di Kalimantan, kayaknya tiap tempat yang ada di Indonesia sekarang tuh mayoritas lagi berduka. Jadi semoga kita semua bisa kembali bangkit lagi nanti sahabat suara, segera gitu ya. Dan semoga situasinya juga membaiklah ya. Sambil juga Farah mau muterin lagu-lagu enak supaya mungkin harinya kamu kalau misalkan moodnya lagi kurang baik itu bisa teratasi ya, karena mendengar koleksi-koleksi dari playlistnya Iswara. Cintaku. Salah satu ada Marcel dengan Jangan Pernah Berubah. Adalah harapan kami juga buat sahabat suara, semoga gak pernah berubah ya, dengerin terus kami ya. Satu lagu ini dimainkan abis The Midnight Darlings dulu dengan Semu, pastinya di Suara barengan sama Farah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan Lidungan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520

0: 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Marian Jola dengan Rayu, lagu yang masih sama dimainkan pasti untuk lanjut temenin siangnya sahabat suara ya. Sambil saya juga mau lanjut menyapa untuk yang sudah bergabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Hai, ada Bagus dari Bali. Tadi sempat nanya, kalau ke nomor Iswara tuh bisa request lagu gak sih? Bisa banget dong. Ternyata Bagus mau request lagu sesi potret. Terus mau kirim salam buat anak tim Bintang LED Singaraja. Mantap sekali. Semoga semangat semuanya ya teman-teman yang lagi mendengarkan nih. Terutama teman-temannya Bagus yang lagi dengerin Iswara. Terima kasih sudah tune in ya kan. Nanti Gus lagu requestannya aku cariin dulu ya. Terima kasih. Terus ada juga seperti biasa Nastu ya. Nastu katanya aku berdoa ucapkan bismillah dengerin Iswara bareng Farah. Waduh. Selalu mood banget deh Nastu ya kan. Kalau misalkan kirim WhatsApp selalu pakai pantun. Gokil. Katanya bungkas kuntum dimakan itik. Assalamualaikum Farah cantik. Oh double pantunnya. Siang Farah, Nastu dari Korea. Cuaca cerah banget. Idaman banget pokoknya. Terus mau request lagunya Avolia. Diputerin boleh dong. Oke nanti aku coba cariin dulu Nastu ya. Terima kasih. Seperti biasa udah bergabung dengan pantunnya. Semoga sehat selalu di sana. Dan sahabat suara, kebersamaan kita masih akan berlangsung ya. Sampai nanti jam 2 nih bentar lagi. Jadi pastiin kamu di sini aja gak kemana-mana.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Mau nyari yang seru kayak gini?
3: Oh, di kereta. Ada cerita di balik nama kamu gak sih? Namanya Akira. Mungkin orang tua kamu atau ibu kamu ini melahirkan dengan peralatan semua bermerek Akira.
4: Peralatan elektronik.
5: Atau orang tua aku mungkin suka anime kali ya.
3: Oh, anime. Iya.
4: Jadi Akira punya cerita apa, Akira?
5: Jadi gini, itu waktu aku lagi pulang kerja, lagi di peak hour di stasiun Manggarai, pasti tahu dong.
4: Ya, ramai.
5: Pepes lah gitu. Nah, aku udah masuk nih ke arah Bogor. Lah, aku udah pegangan nih dari aku dari Manggarai. Nah, ternyata di samping aku tuh ini ada bapak-bapak. Dia jadi mau megang handle yang aku pegang juga. Dia awal tuh digantungan di kainnya kan. Nah, terus tiba-tiba turun ke handle plastik yang aku pegang.
3: Iya, pegel juga soalnya megangin kain kan agak.
5: Pegangan tangan sepanjang jalan.
3: Iya.
5: Kenapa? Dan itu bapak-bapak berumur gitu.
3: Sumpah. Akira kalau gua ada di situ, sumpah gua langsung kasih back sound. Tetenet tet.
4: Jadi kan tangannya turun perlahan, Rizky. Terus begitu sampai, set, kena tangannya Akira dong.
5: Terlalu sering ya ada percikan, jadi ya cuek aja gitu.
4: Terus akhirnya kalian bubar jalan aja gitu. Bapaknya kemana, kamu kemana gitu.
5: Iya.
4: Cami tukeran nomor handphone kan?
3: Tukeran nomor handphone sekarang ya, makanya.
5: Untung aja nggak turun di stasiun yang sama sih.
3: Oh untungnya. Oh. Kalau nggak salah akhirnya sama bapak-bapak itu sekarang jadi sahabat transportasi umum kan?
5: Iya sih, kita sekarang udah WA-WA-an tiap hari kapan nih?
3: Sikat Akira.
2: Gak mau kelewatan kan?
0: Makanya dengerin terus suara seru
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Isuara.
0: Isuara.

0: Masih bareng sama Farah di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. That was BCL, Pernah Muda. Satu lagu yang sekaligus menjadi penutup di perjumpaan kita hari ini, sahabat Suara ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia bagian Barat. Thank you so much buat yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siarannya Farah. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Dan buat kamu yang punya beberapa tumpuk agenda di hari ini, semoga bisa terrealisasi dengan baik semuanya ya. Jangan sampai lupa jaga kesehatan dan dengerin terus Isuara Suara Warga Indonesia. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara Suara Warga Indonesia. Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara seru.
2: Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Cini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Aha.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya? Udah terpenuhi dong.
0: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Enggak,
0: itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan disolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio, radio Iswara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
2: Itu radiologi.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh,
0: ini lain.
2: Ini kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio
0: head.
1: Ini emang
2: gak
1: ada kursinya.
0: Ini.
2: Aduh, Pak Giro kasih lagi kursinya.
0: Ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau di pangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Konos, iya.
0: Konos.
2: Kinos.
0: Kinos.
1: Kinos. Yang tadi siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh. Argo, yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan itu Ipan.
0: Ipan Gunawan.
1: Oh, Ipan.
2: Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas.
1: Oh,
0: bos gua. Bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan?
4: Makanya dengerin terus Suara Seru
3: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
2: Tapi mana pesertanya?
3: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
4: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
3: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore sahabat suara. Kita hadir lagi di sore hari ini menemani perjalanan kamu yang mungkin hari ini perasaan kamu udah cukup lega karena mendengar keluarga yang di bandara udah bisa terbang lagi.
0: Betul sekali. Dan kalau misalnya kita lihat-lihat pun jalanan lagi pada sepi-sepi, gak tahu pada kemana semua umat manusia di muka bumi ini.
1: Tapi rasa gak sih Makassar sekarang tuh udah gak terlalu panas dibanding kemarin. Hari ini ya yang saya rasain. Kalau Rory gimana?
0: Kalau saya tetap alhamdulillah panas. Perasaan saya entah panasnya, suara saya sebenarnya lagi sakit loh Dandi.
1: Terus kenapa kalau
0: karena
1: sakit?
0: Kau tidak mau mengizinkan saya untuk tidak masuk hari ini. Jahat sekali.
1: Jadi tadi Rory tadi bilang Dandi siaran sendiri aja, bilang enggak Rory hadir tapi saya aja yang ngatur mixernya.
0: Kan bagus kan ide dari Dandi ini. Karena saya udah sakit terus saya tetap siaran sahabat suara nemenin saya sampai jam 7 malam nanti. Gak usah Dandi, terserah.
1: Saya juga nemenin Dandi Prayogo nang ya baca yo yang suka main yoyo.
0: And of course Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari ya, mineral alami.
1: Di suara santai sampai jam 7 malam.

0: Kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
1: Dengerin suara santai, bisa lewat streaming juga.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
5: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Suara Santai, sahabat suara.
1: Betul sekali, kalau misalnya kamu dengar lagu Lomba Sihir yang selamanya terus sambil lompat-lompat, mungkin kamu dalam keadaan sudah resign dan sudah siap untuk berlibur tanpa adanya izin dari siapapun. Kayak
0: bener.
1: Wherever I wanna go, pergilah dia, terbanglah dia ke sana kemari.
0: Tanpa ada batasan waktu untuk
1: Betul.
0: Pulang.
1: Kayak kan kalau misalnya ada beban kerja, cuy, kayak pokoknya cutimu cuma 3 hari.
0: Benar, ada deadline untuk kita harus balik lagi,
1: Betul.
0: Cepetan.
1: Yang ini udah resign jadi bebas dia mau pergi kemana.
0: Tapi kalau kita bebas kemana-mana itu kan kayak traveling untuk merefresh diri kita biasanya. Selain jalan-jalan, biasanya kita memilih untuk cari makanan-makanan yang khas yang ada di sana.
1: Itu wajib sih, kayak traveling sama cari kuliner itu udah paket komplit dan wajib kalau saya. Saya tuh tipikal yang kalau misalnya ke suatu negara
0: Asik.
1: Atau ke suatu kota atau ke suatu dusun,
0: itu dusun saya pasti. Jauh banget.
1: Ya tapi kemarin kita ke dusun loh untuk makan kerang.
0: Iya, di Takalar.
1: Kerang
0: kan?
1: Ajaib lagi tuh kalau kita tanyain apakah aku adalah orang yang paling cantik di matanya.
0: Langsung keluar tuh bumbu-bumbu.
1: Tidak.
0: Bumbu-bumbu parape.
1: Tapi sumpah saya tipikal yang kalau traveling itu pasti yang paling utama adalah mencari makanan yang enak di tempat itu. Walaupun pilihan saya selalu jatuh kepada makanan yang benar.
0: Makanan yang itu-itu aja,
1: nasi,
0: yang udah tahu kan.
1: Nasi sayur ayam gitu. Tapi kan ada beda-beda ayam di tiap negara kan.
0: Bener.
1: Ada ayam dan lape.
0: Tapi ayam dan lape lagu tuh, lagu orang Padang.
1: Iya.
0: Tapi kalau, berarti paket komplit Rory, traveling lokasinya harus bagus, terus makanan juga harus enak.
1: Tapi saya gak suka ke tempat wisata.
0: Oh.
1: Kayak saya tipikal orang
0: City
1: yang
0: City light berarti kayak, sukanya perkotaan aja gitu atau
1: enggak, pokoknya kayak ya jalan-jalan aja, exploring the city, bukan yang kayak mau pergi ke tempat wisata yang khusus yang rame orang yang di sana semua manusia, enggak mau. Kau kan kayak begitu.
0: Iya,
1: mau pergi misalnya ke Jakarta kemarin mau ke Monas.
0: Tapi saya memang tipe yang suka ini, suka cari tempat-tempat baru, nge-explore, bukan cuma
1: itu soal bukan tempat baru, izin Monas bukan tempat
0: iya,
1: baru.
0: Iya, tidak semua
1: kau
0: orang
1: ke tempat wisata kan?
0: Iya, saya tidak semua orang pernah ke sana ya, Rory Ulansari.
1: Iya, tapi maksud saya kayak yang kan kita yang diutamakan kalau saya pribadi kayak makanan sama tempat yang udah direkomendasin, saya lihat-lihat scrolling-scrolling, makanan ini wajib berarti saya checklist
0: okay.
1: gitu. Kau kan enggak kayak
0: enggak, tempat,
1: apa, ya, tempat wisatanya. Orang kalau misalnya ke Jakarta kemana ya? Ke Monas gitu.
0: Biar ngerasain aja vibes-nya bahwa kita udah pernah ke Jakarta.
1: Oh, ini namanya Monas.
0: Ini namanya Mona Lisa.
1: Hey,
0: beda ya.
1: Beda lagi, Mas.
0: Berarti Rory tipe yang makanan.
1: Ya.
0: Saya yang memang objek wisata.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Kita tanyain sama sahabat suara deh. Pas traveling, kamu lebih excited ini cari kuliner atau ke tempat wisata?
0: Boleh kasih tahu kita di DM Instagram di @iswara.mks. Boleh juga ke WhatsApp di 081808960960.
1: Tapi ngomong-ngomong soal berwisata atau mungkin bertraveling untuk Citylinkers, dengarkan ini baik-baik. Jadi buat kamu yang ada di Makassar dan mau liburan ke Yogyakarta, ini terbang bareng Citylink aja.
0: Nah, sahabat suara, kini kamu bisa terbang dari Makassar menuju Yogyakarta dan langsung mendarat di Yogyakarta International Airport. Dan sesampainya di Jogja, kamu bisa langsung lanjut menikmati berbagai cerita seru, mulai dari jalan-jalan di kawasan Malioboro, kulineran, belanja oleh-oleh, sampai menjelajahi berbagai destinasi favorit di Yogyakarta.
1: Karena Jogja memang selalu punya alasan untuk dikunjungi lagi. Suasananya yang hangat, kulinernya yang beragam, dan berbagai tempat menariknya siap bikin perjalanan kamu semakin berkesan.
0: Jadi sudah siap menikmati cerita baru di Yogyakarta, sahabat suara?
1: Lebih untung kalau misalnya kamu langsung beli pakai aplikasi Citylink atau di citylink.co.id. Yuk rencanakan perjalananmu sekarang bareng Citylink. Better fly with Citylink.

0: playlist lagu enak dan info terculture.
1: Dengerin suara santai di 96 FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
4: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
3: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
4: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
3: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
5: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.

0: Oh well, kata dari Eleven Kind. Dan oh well, kita masih nanyain sahabat suara tentang pas traveling kamu lebih excited cari kuliner khasnya atau ke tempat wisatanya sahabat suara.
1: Ini udah ada Didit di WhatsApp, dia bilang saya bahkan cari tempat komunitas Vespa dulu baru tempat wisatanya, sekalian buat hunting foto Vespa. Karena
0: cakep.
1: Komunitas Vespa tuh beneran kuat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangan sampai Pulau Rote. Kenapa sih? Udah bosan ya dengar materi kata itu terus.
0: Iya, kayak maksud saya enggak kau speech di atas panggung, enggak kau siaran,
1: enggak
0: kita
1: hari-hari
0: ngobrol berdua biasa aja. Itu terus materi kata yang gue keluarkan.
1: Tapi memang komunitas Vespa tuh benar-benar kuat. Jadi kalau misal kita ke luar kota itu pasti dicari dulu yang
0: dari Sabang sampai Merauke.
1: Enggak usah diulang banyak. Jadi benar-benar bisa ngebantu kita untuk temuin spot-spot yang cocok untuk itu hunting salah satunya. Otomatis kalau hunting bukan cuma objek wisatanya, tapi pasti makanan yang khas yang ada di wisata itu.
0: Oke, tapi intinya berarti kalau Didit ini lebih ke tempat wisata.
1: Tempat wisata.
0: Ada hari ini juga di Instagram.
1: Dia bilang
0: hari
1: apa?
0: Hari ini atau besok? Hari ini ya.
1: 3 hari yang lalu.
0: Katanya kuliner. Biasanya sebelum berangkat saya sudah save TikTok tempat kuliner khas daerah yang mau didatengin. Jadi itineraryku itu kadang isinya lebih banyak tempat makan daripada tempat wisata. Serius, saya juga begitu. Jadi kayak kalau misalnya ada makanan yang benar-benar tipeku dan temptingnya luar biasa di video TikToknya orang, saya udah kayak pokoknya kita kesini ya guys. Pokoknya saya kesini. Jadi kan saya biasanya pergi sama gengku gitu kan. Terus kayak guys kita wajib kesini ya. Tapi kok tahu nggak kemarin? Karena kan nanti saya akan pergi ke
1: 2 bulan.
0: Iya 2 bulan.
1: Lama banget mbaknya.
0: Saya bersyukur sekali ini sudah tidak ada abu-abu ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Jadi
1: ya.
0: Jadi saya insya Allah akan berangkat dan saya udah.
1: Aman.
0: Kok tahu nggak Asri bilang apa? Kan saya akan pergi sama Asri. Dia bilang dia mau pergi ke museum.
1: Museum BI.
0: Kita ke museum manapun, kayak pokoknya kita ke museum ya Nurul.
1: Kalau ke Jakarta
0: terus
1: jalan-jalan.
0: Terus apa, kau tau gak apa jawabanku? Asri, sesungguhnya aku bukan kind of museum person. Kayak saya tidak suka pergi ke museum.
1: Tapi coba deh nanti kalau ke Jakarta datang ke Museum Bank Indonesia.
0: Dikasih duit gak?
1: Gratis masuknya.
0: Dikasih duit gak?
1: Gak ada duitnya, cuman bisa kita kenalan sama uang-uang lama. Terus sistem pembayaran
0: saya
1: dari zaman Majapahit.
0: Itu uang yang kau bawa semua, uang keluaran 9, saya dapat.
1: Bukan, kan ada uang sebelumnya.
0: Buat
1: daripada
0: apa?
1: Itu buat kayak pelajaran aja, pelajaran hidup.
0: Gak usah. Tapi kalau misalnya sahabat suara mau mencari pelajaran hidup yang lebih banyak lagi, karena ada seseorang yang akan meninggalkan di suara, kita hiring sekarang juga.
1: Kita hiring konten digital dan program koordinator sahabat suara. Tugasnya itu pengembangan digital aset dan konten program Isuara Makassar yang relevan, berkualitas, dan dibutuhkan sama audiens di era digital.
0: Kita kasih tahu qualification-nya. Ini S1 Komunikasi Manajemen Media atau Broadcasting atau yang relevan. Terus pengalaman minimal 2-3 tahun di industri media digital broadcasting atau yang relevan, terus memahami content development, audience behavior, program dan digital media.
1: Terus mempunyai kemampuan copywriting dan script writing, kemampuan leadership, creativity, analytical thinking, kemampuan mengelola dan mengembangkan tim, up to date dan adaptif tren digital, serta dapat mengimplementasikan dalam strategi konten dan digital. Kalau kamu merasa cocok,
0: bisa datang ke rumah. Langsung kirim CV dan portofolio kamu sama foto terbaru. Please, jangan bikin kita bingung kalau kamu udah ada di lobi kita terus kayak, siapa nih fotonya berbeda, jangan. Fotonya kalau bisa foto terbaru, email aja langsung ke iswaramakassar@gmail.com dengan subject email CC Iswara Makassar _ nama kamu, dan kita tungguin sampai ya kurang lebih 4 hari lagi lah ya, sampai 10 September 2026. Kita tungguin sahabat suara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Di Suara Makassar, muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: lah.
1: Pandangku, dari sudut pandangku melihat temanku yang sekarang akhirnya sudah bisa berangkat kembali ke Belitung. Dan rasa syukur itu selalu menghampiri kita di hari ini.
0: Betul, karena kemarin kan 5 bandara sebelumnya terdampak abu vulkanik. Hari ini tuh mulai kembali layani penerbangan. Ada Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Hussein Sastra Negara, Budiarto Curug, dan juga Pondok Cabe. Semuanya sudah terbuka dan beroperasi seperti sedia kala.
1: Benar, jadi pembukaan bandara ini kembali dilakukan setelah kondisi pasca erupsi dinyatakan aman oleh otoritas penerbangan dan badan meteorologi. Walaupun udah dibuka, Sahabat Suara, penerbangan sebelumnya itu belum sepenuhnya normal karena maskapai masih sesuaikan jadwal pengecekan untuk Sahabat Suara dapat dilakukan di maskapai yang Sahabat Suara tumpangi.
0: Betul
1: gitu.
0: Sekali, atau kamu bisa banget hubungi contact center in Journey Airport. Dan sementara itu aktivitas Gunung Anak Krakatau ini masih terus dipantau. Kita berdoa aja semoga udah gak ada lagi kejadian-kejadian. Dan ya sekali lagi ya, semuanya tuh kembali ke manusia-manusia ini. Kita tuh harus benar-benar mencintai alam kita. Jangan bikin sembarangan yang bikin alam jadi marah. Kalau alam marah dia tuh bisa bilang kayak begini nih. Kok gitu sih?

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP. BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin Suara Santai bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apa lagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibu Ola kesenggol yang punya Veloz.
2: Cakep.
1: Orang sama-sama punya Veloz dia.
2: Senggolnya Bu Ola di Veloz orang yang pakai baju kaos.
1: Cakep.
2: Udah enggak ada.
1: Kita Ola
2: udah
1: masuk, amigos.
2: Kita udah masuk di BTS sahabat suara
1: Behind the Star. Dengan kondisi suara yang semakin
2: semakin menipis seperti dompetnya sekarang.
1: Uang saya banyak lah.
2: Cuman kan dompetnya tipis, tapi di rekeningnya banyak.
1: Karena memang dompet saya isinya cuman surat tanah.
2: Gede banget bawahnya surat tanah setiap hari kemana-mana. Saya kaya kok, saya setiap hari bawa surat tanah.
1: Gokil.
2: Tanah sengketa tapi.
1: Astagfirullahaladzim. Di BTS kita akan membahas dua bintang. Yang pertama adalah tentang piala pertama dari Emmy Award punyanya Sabrina Carpenter.
2: Asik.
1: Yang sukses mengalahkan Taylor Swift.
2: Hah? Mengalahkan Taylor Swift?
1: Iya, Emmy Award.
2: Kok punya bisa sih Swifties?
1: Sebentar kita kasih tahu. Oh, mentang-mentang yang
2: Dan selanjutnya ada aktor muda drama Cina Lei Weiming yang sukses debut acting dan meraih penghargaan Best Newcomer Drache.
1: Kayaknya ini yang dinonton sama mas saya tiap hari. Yang walaupun dia apapun kondisi dan pekerjaan yang sedang dia lakukan, tetap on playing si Dracin-dracin ini. Kalau mau tahu jangan kemana-mana.
2: Tetap di BTS dong.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya. Tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star. Dari public figure, spot, dan experience.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Guys, itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya benar.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
9: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: Kalau jadi Sabrina Carpenter sih saya nggak bakalan pendam sendiri ya apa yang saya sudah dapatkan. Saya harus cerita ke seluruh dunia bahwa saya akhirnya dapat piala Emmy Award untuk
1: pertama kalinya. Mm-hmm. Itu sih jangan, kata saya diam-diam. Kenapa diam-diam? Marahan.
0: Gak boleh dipendam nih kalau...
1: Gak boleh Emmy Award padahal ini. Nah, karena program spesial The Muppet Show di Disney Plus, Sabrina memenangkan si awardnya sebagai produser eksekutif dan juga tampil di kategori Outstanding Variety Special di acara Emmy Awards ke-78.
0: Dan kemenangannya ini kalau kita lihat ya, Sabrina udah dapat 2 dari 4 penghargaan bergengsi. Ada EGOT atau EGOT, ini Emmy, Grammy, Oscar, dan Tony Award. Oh my God, setelah sebelumnya meraih Grammy, jadi masih tersisa Oscar dan Tony Award lagi untuk targetnya.
1: OTW, jadi kan 2 udah nih, sisa 2 lagi. Kita doain mudah-mudahan Mbak Sab asik.
0: Asik, akrab.
1: Ini mantan istrinya Deddy Corbuzier kan?
0: Beda, Sabrina
1: beda. Yang lain.
0: Sabrina yang lain.
1: Ini Sabrina Carpenter apa?
0: Sarbini, Bale Sarbini.
1: Saya pengen bercandain Dandi, aduh salah beneran.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com. Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir, kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
1: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
1: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp Bea Cukai Makassar di 0811 4000 212.

0: kamu tipikal orang yang sering bersama-sama tapi masing-masing memegang handphone, yang satunya nonton drakor, yang satunya nonton Dracin, pecahkan pertemanan itu.
1: Tapi kalau ngomongin Dracin ya, ada salah satu aktor yang bernama Lei Weiming. Ini kemarin baru berulang tahun yang ke-25.
0: Happy birthday ya, Sai.
1: Dia viral lewat perannya yang jadi Zhuang Su di drama Shine On Me.
0: Woman Ching, Shang Shu Jing.
1: Selain acting, dia juga punya bakat di musik dan pernah dapat juara lomba menyanyi bahasa asing tahun 2019 di kampusnya. Nama kampusnya itu Nanhua University.
0: Betul sekali. Karena performa actingnya, dia meraih penghargaan sebagai Best Newcomer Television Series di ajang Tencent Video Star Award.
1: Oh,
0: by the way, happy birthday ya cowok-cowok Virgo.
1: Oh, berarti dia ini pendatang baru gitu ya, bahasa Indonesianya.
0: Betul, tapi kalau kamu mau menjadi pendatang baru di Iswara, kita open banget kok. Jadi kita lagi cari banget nih untuk Content Digital and Program Coordinator.
1: Jadi tugasnya itu pengembangan digital aset dan konten program Iswara Makassar yang relevan, berkualitas, dan dibutuhkan sama audiens di era digital.
0: Kita kasih tahu deh untuk qualification yang kita cari, S1 komunikasi, manajemen media, broadcasting atau yang relevan. Terus pengalamannya tuh minimal 2-3 tahun di industri media digital, broadcasting atau yang relevan.
1: Betul, dan juga kamu memahami content development, audience behavior, program dan digital media, mempunyai kemampuan copywriting dan script writing, kemampuan leadership, creativity, analytical thinking, kemampuan mengelola dan mengembangkan tim, serta up to date dan adaptif trend digital, serta dapat mengimplementasikan dalam strategi konten dan digital.
0: Kalau memang cocok, bisa langsung kirim CV-nya.
1: Kirim CV-nya di iswaramakassar@gmail.com. Pastikan ini foto terbaru kamu dengan subjek email CC iswaramakassar_nama kamu. Kita tungguin paling lambat 10 September 2026.
0: Gas.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
10: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus demi BlackBerry apapun.
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Macet? Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Enggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen enggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun.
1: Yang...
0: Dandi, orang SD itu enggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok enggak Gemini, kok Aquarius.
2: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Merasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
2: Culture.
0: Gila. Titik kesabaran suara saya sudah di ambang batas.
2: Tapi masih stabil loh suaranya.
0: Karena saya memang Liodra, puas enggak?
2: Enggak, tahu enggak bisa begitu suaranya Rory karena apa? Sudah makan permen kayu putih dari Ambon.
0: Pembohong, kok gak ngasih ke saya? Harusnya dalam keadaan seperti ini,
2: oh
0: kok
2: iya,
0: ngasih?
2: Iya, harusnya saya kasih tadi.
0: Kok mau simpan untuk siapa sih itu?
2: Untuk orang yang radang.
0: Saya
2: radang.
0: Sekarang.
2: Iya, minum, makan
0: saya
2: sebentar ya.
0: Saya jangankan radang.
2: Apa?
0: Saya juga reading.
2: Reading, jalan-jalan dong.
0: Membaca,
2: di jalan.
0: Membaca, woy.
2: Naik motor apa?
0: Riding.
2: Oh.
0: Kalau reading membaca, Mias.
2: Sama apa yang kita mau baca di Culture malam hari ini. Kita akan bahas film Korea Selatan pertama yang bikin 100% pakai generative AI.
0: Saya gak mau ah.
2: Kurang
0: ada manusianya.
2: Gak seru, gak ada rasanya biasa kalau AI.
0: Tapi nanti kita buktikan ya.
2: Kita lihat sebentar.
0: Selanjutnya informasi kedua datang dari Hearts to Hearts yang batal fansign dan promo album keduanya di Indonesia.
2: Hah? Kok bisa?
0: Ih mau tahu.
2: Mau dong.
0: Makanya.
2: Jangan kemana mini.
0: Tetap di Kilcheer.
1: Gol! Gitu dong. Yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
1: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: Streaming dengerin kita tinggal klik di iswaranetwork.com.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...
5: Oh.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Pulang kantor ditemenin Rory Wulansari dan Dandi Prayogo.
6: Dengerin suara santai bisa lewat streaming juga.

0: Makassar, suara warga Indonesia. Masih di Culture Sahabat Suara, dan kita kasih tahu tadi bahwa ada salah satu film yang 100% pakai AI.
1: Jadi ini adalah film dari Korea Selatan, judulnya adalah Still Ray. Ini lagi viral karena ternyata benar-benar dibikin 100% pakai generative AI. Dan film yang berdurasi 90 menit ini bikin karakter-karakternya itu mirip gaya visual idol.
0: Oh my god. Jadi untuk bikin karakternya, mereka harus lihat tren penampilan terbaru, terus di mix dengan ide tim dan dibuat jadi prom. Oh, jadi dikasih referensi dulu nih untuk yang lagi trending, terus dijadiin prom.
1: Tapi masalahnya adalah karena dia tuh mirip gaya visual idol, dan kayak bikin orang-orang yang mungkin punya idola yang nyata, ini akhirnya bisa jadi mengidolakan sesuatu yang sebenarnya gak nyata sih.
0: Jadi kita tuh sebagai penonton sebenarnya harus hati-hati, karena jangan sampai ada orang yang kita idolakan tadi ternyata AI.
1: Betul
0: ya.
1: Sekali.
0: Film ini udah tayang special screening kemarin di Korea, dan dijadwalkan tayang Oktober nanti. Jadi ini, tapi ini AI sebenarnya juga bikin masalah, karena wajahnya bisa dibikin mirip kan tadi.
1: Iya, sama orang lain. Kayak misalnya Dandi tiba-tiba dibikin jadi idol Korea.
0: Oh,
1: ada di sana.
0: Tapi kalau saya
1: yang
0: mau di
1: sini nggak seterkenal itu. Yang orang aslinya tidak seterkenal itu.
0: Tapi kalau saya mau dimiripin, sama Gong Yoo.
1: Tidak, bukan.
0: Kenapa?
1: Arahnya begitu, Dandi.
0: Oh, tetap nggak boleh ya?
1: Kayak miripnya sama kau, bukan mirip sama Gong Yoo.
0: Dede.
1: Kau miripnya sama Go Hyung. Dimakan pakai kuah cukup.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Hearts batal datang ke Indonesia. Jadi fansign yang dijadwalkan di Jakarta tanggal 8 September kemarin ini resmi ditunda setelah pertimbangan kondisi penerbangan yang masih belum pasti dan keselamatan dari Hearts to Hearts.
1: Jadi acara promo album kedua Lemon Tongue dan fansign ini bakal dijadwalkan ulang setelah kondisi penerbangan di Jakarta sudah mulai aman. Bahkan penampilan Hearts to Hearts di Indonesian Television Award 2026 ini juga dibatalkan.
0: Betul sekali. Jadi kayak sahabat suara ini sebenarnya membaca informasi ini saya dumglets ya. Dumba-dumba gleters.
1: Karena kayak masih belum ada kepastian.
0: Cuma kan orang udah pada bisa terbang kan.
1: Benar, tapi kan kita gak tahu apa yang akan terjadi di esok hari.
0: Tapi kan kita berdoa aja yang baik-baik. Benar. Jangan sampai ada sahabat suara yang pergi makan pisang epe tidak ajak aja.
1: Semoga yang makan pisang epe keselegar pun.
0: Kau loh.
1: Siapa ya?
0: Kau loh yang, emang kau mau keselegar pun?
1: Enggak, orang lain.
0: Jangan yang begitu.
1: Enggak usah ngajak saya.
0: Doa yang baik-baik dong.
1: Ya udah sahabat suara ya, kita kalo doain gitu, semuanya hari ini dan besoknya
0: coba,
1: semua.
0: Coba, jangan gitu intonasinya.
1: Okay. Untuk sahabat suara hari ini yang udah dengerin kita.
0: Untuk sahabat suara.
1: Oke. Tes vokal. Untuk sahabat suara, terima kasih udah dengerin kita dari jam 9. Dah, jam 9 pagi.
0: Coba sekali lagi yang benar, yang benar. Cepat Dandi. Kita mau mendengarkan versi Dandi yang lain. Selama ini kan kayak ya udah lah sahabat suara. Kita mau denger yang
1: apa
0: lain.
1: Apa sih diajak-ajak kayak gitu? Ya udah, mulai nih.
0: Iya, 3 2 1.
1: Kalau kayak gitu sahabat suara Dandi Prayogo dan Rory Wulansari pamit undur diri. Terima kasih udah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam. Semoga sahabat suara bisa melanjutkan perjalanan dengan senang dan semoga apa yang sahabat suara rencanakan bisa terlaksana dengan baik.
0: Kalau gitu saya Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari amin ya rabbal alamin pamit undur diri.
1: Dan Dandi Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri juga. Tetap dengerin Suara Makassar.
0: Suara warga Indonesia.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
3: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
3: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: masih tahu kok, tahu waktu siaran suara santai selesai kan?
1: Mau lanjutin aktivitas lain lagi? Bisa banget streaming di suaranetwork.com.
0: Besok dengerin suara santai lagi di jam yang sama.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: 96 FM Isuara Makassar, nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
7: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
6: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
7: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
6: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
7: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
6: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
7: Wah, in this economy, yang begini nih harus dimanfaatin.
6: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat,
8: hanya di Alfamidi.
9: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
10: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Segernya kelewatan.
4: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Sinar FM Suara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

0: Dengerin suara bisa via streaming juga.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengerin lagu favorit kamu selalu streaming di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: it.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.
2: Foto kita buta, banyak yang aku lihat. Foto kita buta, tapi banyak yang
3: dari yang trending sampai yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
0: Isuara.
1: Suara warga Indonesia.

0: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 99 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Yes, selamat pagi, sahabat suara.
0: Gimana kabarnya kamu? Apakah hari ini kamu macet-macetan?
1: Apakah kamu antri bensin? Atau jangan sampai kamu semalam korban mati lampu?
0: Emang ada yang mati lampu?
1: Ada loh, semalam mati lampu, rame banget loh. Dan lucunya tuh katanya di thread tuh banyak yang kok malah udah mati lampu terus infonya baru kesebar.
0: Iya benar, terlambat.
1: Iya benar.
0: Tapi yang sebenarnya sedih sih nih kalau antri bensin. Bensinnya belum buka, pompa bensinnya belum buka, tapi udah antri.
1: Tadi di situ tuh di Hasanuddin antri.
0: Betul, di Sungai Seladang juga antri, padahal pada belum buka.
1: Belum buka, udah ngantri, antrinya udah lama, terus tiba-tiba udah di depan gilirannya, tiba-tiba bensinnya udah habis.
0: Alhamdulillah kemarin saya udah isi bensin full.
1: Saya juga
0: sebelum ini, sebelum ngantri-ngantri gitu. Oh my God. Tapi anyway, sebenarnya kita mau kasih ini.
1: Apa?
0: Sedih juga ya.
1: Kenapa?
0: Jadi ada kapal rombongan jurnalis hilang kontak saat meliput Gunung Anak Krakatau.
1: Wah, berarti tuh dia lagi nyebrang gitu ya dari pelabuhan yang di Jakarta.
0: Betul.
1: Menuju ke Sumatera.
0: Dari mana ke mana sih nggak tahu sih, cuma pokoknya hilang aja.
1: Hilang kontak gitu ya.
0: Semoga cepat ditemukan.
1: Benar, semoga cepat ditemukan. Dan juga semoga segera ini ya, segera ada kontaknya lebih cepat. Soalnya katanya hilang kontak gitu ya.
0: Betul sekali. Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu sampai jam 10 barengan sama saya, Clay Rizky.
1: Dan saya, Bill Putri.

0: Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
13: Aman, yang penting...
14: Oh.

0: kakak, kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Hari ini kita sudah ada di trending banget loh.
0: Apa sih yang lagi trending akhir-akhir ini? Tapi tunggu dulu, sebelum kita ke infonya, saya lagi
2: kenapa sih?
0: Saya lagi kayak kepikiran banget ya, kok ada ya orang kayak gini? Soalnya apa? Kemarin rame banget nih di thread saya.
2: Apa ada sih?
0: Tuh orang beli paper bag ini, UBS toko emas itu.
2: Oke.
0: Okay. Dia beli paper bagnya 25.000.
2: Oke. Okay.
0: Terus dia kan belinya di Shopee. Nah, terus waktu dia beli di Shopee, dia tuh udah pakai fotonya, dia udah pakai paper bagnya itu buat foto ala-ala dikasih emas sama suaminya setelah dipakai foto, tahu enggak? Itu paper bagnya dikembaliin loh.
2: Diretur
0: loh.
2: Oh, no, 25.000 rupiah.
0: 25.000. Jahat banget, padahal dia tuh udah foto-foto di Instagramnya kayak ala-ala gitu loh dikasih.
2: Padahal gak dikasih. Mas,
0: padahal gak dikasih. Padahal cuma paper bagnya doang. Itu pun paper bagnya dibalikin lagi loh.
2: My God. Untuk mengembalikan 25.000 itu.
0: Bener. Parah banget sih.
2: Oh, tapi kalau 25.000 tidak sebanding dengan berita kita yang satu ini.
0: Apa itu?
2: Jadi maskapai bisa rugi 19 miliar per hari akibat erupsi.
0: Wah, ini per hari loh ini 19 miliar. Sama ada juga nih petenis Indonesia Aldila Sudjiari lolos ke apa nih ke seperempat ke perempat.
2: Aduh, Coco Melon.
0: Ke perempat final US Open 2026.
2: Itu namanya Aldila Sudjiari.
0: Sudjiari.
2: Nah, Sudjiari. Itu ejaan lama.
0: Oh, Gen berarti Z T-nya enggak ya. Dibaca ya.
2: T sama J jadinya C, Sudjiari.
0: Oh, Sudjiari. Oh yes. Ya maaf, saya kan anak baru.
2: Betul.
0: Ya. Kamu kan sudah purbakala
2: iya.
0: Jadi.
2: Tapi yang pasti maskapai bisa rugi 19 miliar per hari akibat erupsi. Jadi INACA, Indonesian National Air Carriers Association, memperkirakan maskapai bisa mengalami kerugian antara 10 sampai 19 miliar per hari akibat gangguan penerbangan dari erupsi abu vulkanik.
0: Oh wow, pantesan ya banyak banget nih di selewat banget saya baca nih banyak maskapai itu yang kasih kompensasi, misal
2: betul.
0: Kayak kompensasi hotel.
2: Benar.
0: Terus kalau di cancel kalau nggak salah dapat duit ya.
2: Harusnya dapat uang.
0: Belum lagi buat yang refund itu,
2: yes.
0: Aduh itu banyak banget sih.
2: Betul.
0: Tapi kayaknya nggak cuma itu deh, karena kayaknya ada biaya tambahan juga bahan bakar.
2: Betul.
0: Rutenya yang harus muter, belum lagi parkir pesawat harus
2: yes.
0: Bayar. Ternyata nggak cuma motor kita yang dibayar ya.
2: Betul.
0: Parkirnya.
2: Pesawat juga
0: bayar ya.
2: Motor paling 2.000-3.000, kalau pesawat berapa?
0: Berapa? Ayo ditebak berapa?
2: Dan juga INACA memperkirakan jika gangguan berlangsung sampai 1 minggu, total kerugian bisa mencapai 130 miliar.
0: Waduh, tapi alhamdulillah ya sekarang udah ada beberapa
2: betul.
0: Pesawat nih yang udah terbang.
2: Semuanya udah yang kemarin tutup-tutup udah jalan semua.
0: Bahkan ada yang bilang, ih seru banget liatin air traffic gitu loh. Kayak burung yang lepas dari sangkar gitu loh. Langsung berterbangan kemana-mana.
2: Semoga seperti ini udah tidak akan ada lagi ya di Indonesia ya.

0: Yeah.
1: Di Suara Makassar, muterin lagu yang bikin mood kamu lebih happy.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Ah. Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Mah, kok keset kita kurang estetik ya?
8: Karena kesetnya udah gak update dong.
7: Terus solusinya?
8: Gampang. Tadi mama belanja di Alfa Midi dan nemu promo yang worth it banget.
7: Spill, Mah.
8: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
7: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
6: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfa Midi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfa Midi.
9: Belanja puas dengan harga hemat.
10: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

0: Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara. Totalnya 30.000 ya, Kak?
1: Hah, itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
0: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
1: Oh, gitu ya. Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
3: 9 FMI, Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
4: Yes, kita sudah ada di Alfamidi.
3: Apakah itu produk baru dari Alfamidi?
4: Selain produk baru, kita banyak promo-promo juga ya. Tapi kita kasih tahu dulu nih. Produk baru dari Alfamidi ada dari Hometown Artisan Dairy, Creamy Yogurt with Real Fruit Chunks in Every Squeeze.
3: Wow, ini rasanya rasa pineapple, nanas, sama mixed berry. Wah, enak banget.
4: Kok tahu?
3: Iya, saya tahu dong. Soalnya saya pernah beli.
4: Oh, betul.
3: Dan di yogurtnya itu tuh, apa, dia ada kayak buah aslinya.
4: Benar.
3: Tapi ini mahal nggak sih?
4: Hai, nggak dong. Harganya dari Rp15.200 tadinya. Sekarang Rp9.900 aja.
3: Wow. Tapi gak cuma itu sahabat suara, karena ada hub hemat satu pekan.
4: Yes.
3: Sampai tanggal 13 September nanti.
4: Ada apa aja sih?
3: Produknya ada Silver Queen Cashew Almond, ini kesukaan saya, dan murah pol nih, dari harga Rp19.700 sisa Rp13.500.
4: Tapi bukan cuma itu aja, kita juga ada Wipol Carbol 720 gram all varian. Dari Rp19.900, promo jadi Rp16.300.
3: Sambil ngantri bensin, enaknya nyemil kali ya. Nyemil Alfamidi Samosa 100 gram dari harga Rp19.900, sisa Rp16.900.
4: Ada juga ini Sweetie Silver Max Pro Pensis, popok buat anak ya. Harganya dari Rp104.900, sekarang Rp96.500.
3: Biar gak capek nih pulang kerja, aduh pengennya makan yang sat-sat, beli aja langsung Kanzler Chicken Nugget original 450 gram dari harga Rp54.700, sisa Rp46.900.
4: Ini lagi nih yang promonya mantap sekali, ada Lacto Grow Pro One Plus Plain Madu Vanilla Box 735 gram, harganya dari Rp129.900, sekarang Rp119.500.
3: Itu kan tadi susu buat anak-anak ya, buat bocil nih, buat orang-orang yang udah dewasa. Ini susunya minum susu 7 kurma steril kaleng dari harga dari harga Rp11.500,
4: yes,
3: sisa Rp8.900. Ini murah banget sih,
4: yeah,
3: sekali teguk
4: sekali.
3: Langsung bikin kenyang.
4: Dan yang pasti kita bukan cuma itu aja promonya, kita juga ada promo Alfamidi tebus murah khusus member sampai 30 September 2026.
3: Produknya ini ada Alfamidi Facial Tissue 400 gram dari harga Rp25.900, sisa Rp14.900. Caranya gampang banget, Clay.
4: Caranya gampang banget kan?
3: Iya, caranya tuh tinggal belanja Rp100.000, pakai member Alfamidi, bisa tebus murah. Ini Alfamidi Facial Tissue 400 gram dengan harga Rp14.900.
4: Yes, tapi gimana caranya? Kan kita harus pakai member. Jadi download dulu App Store dan juga download Midi Kering di App Store atau juga Play Store. Butuh nomor telepon saja, sat-sat-sat-sat, sudah selesai deh membernya.
3: Yes. Udah jadi member, dapat promo, mau pesan apa-apa tinggal di aplikasi Midi Kering aja.
4: Bisa.
3: Datang depan rumah. Makanya sahabat suara, belanja di Alfamidi, karena belanja di Alfamidi, belanja puas,
4: harga hemat.
5: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
1: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
5: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
1: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kering. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
2: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
6: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
7: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: dapatkan link streaming di bio Instagram kita iswara.mks.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Kamu yang baru tiba dari luar negeri dan membawa handphone baru, jangan lupa pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar agar dapat digunakan dengan jaringan seluler Indonesia. Pendaftaran IMEI dapat langsung dilakukan di Bandara Internasional saat pemeriksaan barang oleh petugas bea cukai saat kamu tiba dari penerbangan luar negeri. Tapi kalau kamu belum melakukan pendaftaran saat di bandara, jangan khawatir. Kamu masih dapat melakukan pendaftaran di kantor bea cukai terdekat dengan menyiapkan dokumen seperti paspor asli, boarding pass atau tiket pesawat, dan unit handphone yang akan didaftarkan.
3: Siapa aja sih yang bisa mendaftarkan IMEI?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai maksimal dilakukan 60 hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia. Dan perlu diketahui, pembebasan nilai sampai $500 Amerika Serikat hanya berlaku apabila pendaftaran dilakukan di bandara atau pelabuhan saat tiba dari luar negeri.
3: Kalau beli handphone di dalam negeri gimana?
0: Pendaftaran IMEI melalui bea cukai hanya diperuntukkan untuk handphone yang berasal dari luar negeri, dibawa sebagai barang penumpang, dan belum pernah aktif menggunakan jaringan atau operator seluler dalam negeri. Pendaftaran IMEI melalui bea cukai tidak berlaku untuk handphone yang dibeli di dalam negeri. Jika membeli handphone di dalam negeri, pastikan IMEI-nya sudah terdaftar. Kalau belum terdaftar, langsung hubungi toko atau penjual untuk melakukan konfirmasi atau klaim garansi. Biar kamu nggak salah beli, pastikan toko atau online shop adalah outlet resmi dan tanyakan kepada penjual, pastikan IMEI handphone kamu sudah terdaftar. Sahabat Suara, jangan tergiur harga murah ya. Teliti sebelum membeli dan hindari membeli handphone dengan IMEI yang tidak terdaftar. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketentuan pendaftaran IMEI, follow Instagram @BeaCukaiRI dan @BeaCukaiMakassar dan nomor WhatsApp BeaCukaiMakassar di 0811 4000 212. Nikmati siaran kita di streaming Iswara Network.

0: Pilarama FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada Atmesh Kamalengku mau dia.
1: Biasanya kalau kita mau sesuatu, terus kita berusaha dan akhirnya kita mendapatkannya, pasti kita senang banget gitu
0: ya, pasti dong. Senangnya udah apa ya, udah kubun-ubun gitu ya senangnya.
1: Benar, kubun-ubun. Ada enggak Nabil pengen sesuatu terus akhirnya berusaha dan akhirnya mendapatkannya?
0: Aduh, dulu sih waktu SMA saya tuh pengen banget kuliah di Unhas. Saya mau belajar sih hampir tiap hari, sholat tiap hari kayak sampai sholat malam gitu loh.
1: Oh,
0: buat biar lolos di Unhas. Ternyata lolos. Soalnya kayak kalau saya nggak lolos tuh saya merasa gagal banget.
1: Oh,
0: gitu loh.
1: Tapi, beda sama saya ya.
0: Kenapa?
1: Saya juga kuliah di Unhas, tapi saya nggak belajar sama nggak sholat.
0: Kok nggak?
1: Bisa tapi lulus gitu juga.
0: Kok bisa gitu? Emang naturally pintar kali ya?
1: I don't know.
0: Tapi ada juga nih petenis Indonesia Aldila Suciadi lolos ke perempat final US Open 2026.
1: Betul.
0: Jadi petenis Indonesia ini berhasil lolos ke babak perempat final US Open dan dia berpasangan tuh sama Erin Rutledge. Cara bacanya kayak gitu nggak sih?
1: Ya mungkin begitu. Mungkin dia nggak mungkin protes juga ya, jauh. Dan kemarin dia sukses mengalahkan pasangan Hungaria dan juga Ukraina melalui pertandingan 3 set. Kata ini banget loh.
0: Kenapa?
1: Susah banget loh menangnya, betul.
0: Tapi kalian bisa gak main tenis?
1: Gak pernah. Tapi saya pernah, cuman biasa aja sih, gak
0: biasa
1: bisa.
0: Aja. Saya di rumah itu ada raket tenis, tahu tapi gak tau main tenis.
1: Masa sih? Itu punya siapa? Bener.
0: Itu punya bapak saya.
1: Oh.
0: Dulu bapak saya waktu masih muda sering main tenis.
1: Oh,
0: dan
1: keren.
0: Sampai sekarang raketnya tuh masih bagus banget. Tapi saya gak pernah pengen main tenis.
1: Mereknya
0: juga
1: apa?
0: Sih. Apa ya, Yonex?
1: Sini boleh, Yonex.
0: Apa ya, pokoknya tulisan
1: Yonex ini bukan sih?
0: Apa-apa gitu ya, saya lupa deh. Kayaknya ada deh. Kalau gak salah tulisannya Yonex, kalau gak salah ya.
1: Abibas?
0: Bukan dong, bukan dong.
1: Dan juga ini ternyata pertama kalinya Aldila lolos ke babak perempat final di Grand Slam untuk ganda putri bersama pelatih baru Christopher Rungkat.
0: Rungkat ini orang Jawa gak sih?
1: Ente-entean.
0: Namanya Rungkat nih.
1: Gak tahu orang apa sih.
0: Christopher-nya kayaknya bukan orang
1: bukan.
0: Jawa ya. Dan fun fact-nya nih, hari Rabu ini pagi ini jam 10 Aldila bakal melawan pasangan tuan rumah dari Amerika Serikat. Namanya Ashlyn
1: Kruger
0: dan Robin Monte, aduh,
1: Montgomery.
0: Oke.
1: Okay. Ashlyn Kruger berarti temannya dia monster itu ya. Jason
0: iya.
1: Kruger.
0: Dan di babak perempat final.
1: Gak tau kan
0: pasti
1: kamu
0: saya
1: kan.
0: Gak tahu itu apa sih, boleh tolong dijelaskan kepada
1: God.
0: Saya. Saya kan masih baru netas nih. Saya tuh gak tahu apa-apa.
1: Jason Kruger itu adalah apa? Artis ini loh.
0: Oh,
1: bukan artis. Bukan artis, apa? karakter. Sorry, karakter.
0: Oh, karakter film.
1: Karakter monster gitu ya.
0: Oh.
1: Dia itu datang ke mimpi kita. Sorry, bukan
0: mimpi
1: Jason Kruger.
0: Kita.
1: Freddy Kruger. Jadi dia itu monster yang masuk ke dalam mimpi kita, nakut-nakutin kita. Terus akhirnya dia datang sendiri
0: ke datang kehidupan nyata.
1: Iya, kehidupan nyata gitu.
0: Oh, ini filmnya yang Freddy.
1: Ada Freddy versus Jason juga ada nih.
0: Tapi emang itunya mukanya kayak gitu ya, dibolong-bolongin gitu.
1: Mana ini?
0: Iya.
1: Itu topeng, ini
0: oh, itu topengnya. Topengnya mirip
1: kalau
0: pakai
1: tenis. Kalau ini Jason ini, kalau yang ini Freddy Krueger nih yang ini nih.
0: Oh, kalau yang ini yang pakai topeng nih mirip yeah. Ini. Mirip salah, saya bukan bilang raket tenis, mirip raket padel. Bolong-bolong gitu ya.
1: Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu, nanti kita bakalan masuk ke Rabu Sehat.
0: Yes, sebentar lagi ya kita bakalan masuk ke Rabu Sehat. Jadi
1: jangan kemana-mana.

sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.